0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

0: 103.6 Jati FM.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103.6 JDFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen, 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026 hingga nanti saya menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi rekan Jati dengan segala aktivitas Anda hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga segala hal yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Dan saya Dwi di sini hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda. Informasi kita awali rekan Jati dari Aceh Tengah, di mana kemukiman Wihni Dusun Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah kembali berduka setelah hujan deras mengguyur daerah tersebut pada Sabtu 26 September 2026. Pasalnya jembatan gantung Raja Payung putus dihantam derasnya arus sungai, di mana jembatan yang dikenal sebagai Jembatan Perintis Garuda 3 ini bukan hanya penghubung antar kampung. Infrastruktur yang dibangun oleh TNI dan baru selesai beberapa bulan lalu tersebut menjadi jalur penting yang menghubungkan Kampung Raja Payung dengan Kampung Jamat, namun kini akses ini kembali terputus. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tengah, Andalika, mengatakan jembatan putus setelah debit air sungai meningkat akibat hujan dengan intensitas tinggi. Dan juga rekan Jati, putusnya jembatan langsung berdampak pada aktivitas warga. Sedikitnya 78 kepala keluarga di Kampung Raja Payung terdampak karena kehilangan akses utama menuju wilayah seberang. Dan dampaknya juga dirasakan oleh warga Kampung Jamat. Anak-anak yang bersekolah di tingkat SD dan SMP di Kampung Raja Payung kini menghadapi persoalan akses menuju sekolah. Bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan jembatan tersebut untuk beraktivitas, putusnya akses bukan perkara sederhana. Jalur ini digunakan untuk kebutuhan pendidikan sekaligus menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi warga. Rekan Jati, pemerintah daerah kini menyiapkan akses darurat di mana BPBD Aceh Tengah akan mengirimkan perahu fiber untuk digunakan sebagai sarana penyeberangan sementara. Perahu ini diharapkan menjadi solusi sementara, terutama bagi warga yang harus melintasi sungai dan pelajar yang membutuhkan akses menuju sekolah. Dan tentu rekan Jati, solusi tersebut hanya bersifat sementara. Pemerintah daerah masih harus mencari penanganan permanen untuk mengembalikan fungsi Jembatan Raja Payung. Dan Andalika mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki atau membangun kembali jembatan yang menghubungkan Kampung Raja Payung dan Kampung Jamat tersebut. Rekan Jati, jembatan Perintis Garuda 3 sebelumnya dibangun untuk membuka akses masyarakat di dua kampung yang berada di kawasan relatif terpencil. Kehadiran jembatan ini menjadi bagian penting dalam memperpendek akses warga, terutama untuk pendidikan dan juga aktivitas sehari-hari. Hujan deras pada akhir pekan ini kembali menguji ketahanan infrastruktur di kawasan tersebut, dan bagi warga Jamat, putusnya jembatan berarti satu hal yang paling mendesak. Bagaimana mereka kembali terhubung dengan wilayah di seberang sungai sembari menunggu jembatan dibangun kembali.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, seorang taruna Politeknik Pelayaran Malahayati Ladong Aceh Besar, Muhammad Rasya Fadilah, 18 tahun, meninggal dunia pada 27 September 2026 kemarin. Ia disebut meninggal dunia saat mengikuti tahapan orientasi studi dan pengenalan kampus atau ospek yang digelar oleh lembaga pendidikan tersebut. Dan rekan Jati, Rasya merupakan warga Kampung Menasah Meh, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Dan juga rekan Jati, keluarga mengungkapkan Rasya sebelumnya mengalami sesak nafas. Dan pihak keluarga menyebut Rasya sempat berada di lokasi sejak sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ia juga mengungkapkan di wajah, dada, dan beberapa bagian tubuh Rasya terdapat lebam. Hingga saat ini rekan Jati, jasad Rasya berada di ruang jenazah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, di mana sejumlah pihak keamanan dari kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga terlihat keluar masuk di ruang jenazah untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Dan hingga kini rekan Jati, pihak kepolisian maupun Poltekpol Malahayati belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kematian Rasya. Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau Haji Uma, mendesak pihak kepolisian untuk mengusut penyebab meninggalnya siswi MTSN 5 Takengon, yaitu AZ, berusia 15 tahun secara menyeluruh. Ia juga meminta aparat penegak hukum dan Kementerian Agama menelusuri dugaan hukuman yang diterima korban sebelum mengalami kejang hingga meninggal dunia. Haji Uma mengatakan penyebab kematian AZ harus dipastikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan medis dan penyelidikan hukum yang transparan. Menurutnya, kegiatan pembinaan di lingkungan madrasah tidak boleh berubah menjadi tindakan yang membahayakan keselamatan peserta didik. Rekan Jati, AZ merupakan warga Sukaramai, Kabupaten Benar Meriah. Ia dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026. Setelah sebelumnya mengalami kejang seusai mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Informasi sementara menyebutkan kejadian bermula ketika guru memeriksa pekerjaan rumah siswa kelas 9 MSN 5 Ratawali. Dan dari sekitar 30 siswa, hanya 3 siswa yang disebut menyelesaikan tugas tersebut. Guru kemudian memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas, termasuk korban. Setelah hukuman berlangsung, AZ mengalami kejang. Dan ia sempat dibawa ke ruang UKS sebelum mendapatkan penanganan di Puskesmas Bebesan, kemudian dirujuk ke RSUD Datu Beru Takengon, namun nyawanya tidak tertolong. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah, yaitu Wahdi, sebelumnya sempat menyebutkan pihak kepolisian telah melakukan investigasi terkait peristiwa itu. Di mana Haji Uma meminta penyidik tidak hanya memeriksa kronologi kematian, tetapi juga memastikan bentuk hukuman yang diberikan kepada para siswa. Sebab rekan Jati, muncul informasi mengenai dugaan hukuman berupa jongkok yang diterima korban, di mana informasi tersebut menurut Haji Uma belum dapat dianggap sebagai fakta sebelum diverifikasi oleh penyidik. Dan rekan Jati, menurut Haji Uma, apabila penyelidikan menemukan adanya kelalaian atau bentuk hukuman yang melampaui batas kewajaran hingga membahayakan peserta didik, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan aturan.

Ya, rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari Unit 5 Jatan Rasa Treskrim Polresta Banda Aceh yang mengamankan dua pria yang diduga terlibat pencurian meteran air milik warga di Kampung Brawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Kedua pria tersebut yakni SA berusia 30 tahun warga Aceh Selatan dan FM berusia 24 tahun warga Pidi. Keduanya diamankan tim Opsnal Jatanras di kawasan Tepi Kali, Kecamatan Baitoraman, Banda Aceh pada Minggu 27 September sekitar pukul 1 dini hari kemarin. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Pokompol Miftahudadiza Fauzono mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan atas laporan pencurian meteran air yang dialami Imran berusia 44 tahun warga Kampung Brawe. Dan rekan jati, kasus tersebut bermula pada Kamis 3 September 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat itu korban hendak menghidupkan air PDAM di tokonya di Kampung Brawe. Namun air tidak mengalir dan setelah diperiksa meteran air diketahui telah hilang. Meteran air tersebut rekan jati atas nama Haji Abdul Manaf dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar 1,5 juta rupiah dan selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banda Aceh. Dan laporan tersebut rekan jati tercatat pada tanggal 3 September 2026 dan dari penyelidikan polisi kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan kedua terduga pelaku. Dan tim Opsnal bergerak ke kawasan Tepi Kali, Kecamatan Baitur Rahman pada Minggu dini hari dan mengamankan kedua pria tersebut. Dari hasil interogasi ke awal, keduanya mengakui telah melakukan pencurian meteran air milik korban. Dan berdasarkan pengakuan awal, meteran air hasil curian tersebut dijual kepada penampung barang bekas di Gampong Jawa, Kecamatan Kota Raja, Banda Aceh. Uang hasil penjualan menurut pengakuan mereka rekan jati digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dalam pemeriksaan awal, kedua tersangka juga mengaku telah melakukan pencurian meteran di 13 lokasi, namun pengakuan tersebut masih didalami oleh penyidik untuk memastikan lokasi, waktu, dan juga keterlibatan masing-masing terduga pelaku. Dan saat ini kedua tersangka telah dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan dan polisi juga mendalami dugaan penjualan meteran air hasil curian dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum.

Selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari temuan Ombudsman RI terkait klaster mewah di kawasan lapas kelas 2A Cibinong yang terus ditindaklanjuti Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau Kementerian IMIPAS hingga penonaktifkan 5 pejabat. Temuan ini berawal dari inspeksi mendadak Ombudsman RI ke lapas kelas 2A Cibinong pada Rabu 23 September lalu. Dan dalam konferensi pers pada Kamis 24 September, anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan bangunan klaster mewah yang dihuni beberapa narapidana. Berdasarkan pengamatan Ombudsman RI, di area tersebut terdapat lebih dari 10 rumah serta beberapa mobil mewah yang terparkir. Dan ia mengatakan ketika tim Ombudsman RI berhasil masuk ke dalam salah satu rumah, ditemukan fasilitas layaknya apartemen. Dan fasilitas itu rekan Jati terdiri dari ruang tamu, satu kamar, satu TV, kulkas, dan fasilitas lainnya. Dan juga bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada yang seperti rumah klaster. Di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan, dan Syafrida mengatakan pihaknya juga menemukan adanya fasilitas fitness lengkap hingga pembangunan simulator golf yang sedang berlangsung. Tak hanya fasilitas mewah rekan Jati, Ombudsman RI menemukan celah keamanan yang rawan di lapas kelas 2A Cibinong karena terdapat akses keluar di bagian belakang rumah-rumah petak yang tidak terkunci dan terhubung langsung ke hutan bambu serta tempat pembuangan sampah. Dan Syafrida mengatakan dari wawancara yang dilakukan, salah satu penghuni mengakui dirinya membayar sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Dan juga tak hanya itu rekan Jati, Syafrida mengatakan tim juga menemukan praktik pungli di kawasan lapas. Ia mengatakan hal tersebut berdasarkan wawancara dengan salah satu keluarga warga binaan yang sedang melakukan kunjungan. Dan berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian IMIPAS untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran tersebut. Syafrida juga menyebutkan Ombudsman selalu siap membantu Kementerian IMIPAS untuk kolaborasi dalam melakukan perbaikan pelayanan lapas. Dan berselang satu hari rekan Jati, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus yaitu Aris Mursudianto melakukan sidak ke klaster mewah yang didatangi Ombudsman. Dan dilansir dari Kompas TV rekan Jati pada Jumat 25 September, kondisi salah satu rumah yang didatangi Menteri IMIPAS bersama Kepala Bapimsus berbeda saat disidak oleh Ombudsman. Ketika Menteri IMIPAS dan Kepala Bapimsus melakukan sidak, rumah tersebut tidak berisi perabotan mewah seperti yang terekam dalam video Ombudsman.

Menanggapi hal tersebut, Aris mengatakan pihaknya bersama Kementerian IMIPAS akan melakukan investigasi. Sementara itu, Menteri IMIPAS Agus mengatakan investigasi akan dilakukan selama 7 hari dan hasilnya akan disampaikan ke publik. Dan pada Sabtu, Rekan Jati, 26 September 2026, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menonaktifkan Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong, Wisnu Hani Putanto, dan 4 anak buahnya. Dan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rudi Setiawan, mengatakan 5 pejabat yang dinonaktifkan merupakan pihak yang diduga bertanggung jawab terkait kondisi yang ditemukan oleh Ombudsman. Dan juga dikatakan Rekan Jati, pejabat yang dinonaktifkan akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan temuan Ombudsman tersebut terjadi. Dan disampaikan Rekan Jati, pemeriksaan internal dilakukan setelah Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Adriantono memerintahkan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti temuan dari Ombudsman. Dan disampaikan Rekan Jati, akan dilakukan pemeriksaan internal imigrasi dan diperintahkan kolaborasi dengan Dirjen PAS untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh pihak dari Ombudsman.

0: Himmelarzt Rattersbüger Romantel.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat pagi Rekan Jati, masih di zona sarapan pagi. Dan informasi kita selanjutnya disampaikan dari polisi yang memastikan jenazah yang ditemukan di pesisir pantai Kampung Nelayan 1, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, bukan bagian dari rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Diketahui jenazah yang berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh warga yang sedang mengambil jemuran ikan asin di sekitar lokasi pada Minggu 27 September lalu. Dan juga Rekan Jati, setelah dievakuasi dan diperiksa, jenazah diketahui berinisial JN berusia 55 tahun yang merupakan warga Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Kemudian berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, korban sudah beberapa hari tidak pulang dan terakhir berpamitan kepada keluarga hendak pergi memancing. Dan juga Rekan Jati, disampaikan JN tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa hilang kontak kapal Aru Padatu 1 di perairan Selat Sunda. Dan lebih lanjut ditambahkan bahwa pihak keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan proses autopsi. Dan sebelumnya Rekan Jati, polisi berhasil mengidentifikasi satu kru KM Aru Padatu 1 yang membawa rombongan jurnalis meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau Selat Sunda pada 7 September lalu. Sejak hilang kontak, operasi pencarian dilakukan selama 10 hari, namun tidak membuahkan titik terang, dan kini setelah lebih dari 2 pekan berlalu, satu kru kapal teridentifikasi berawal dari penemuan mayat di Pulau Enggano, Bengkulu.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, tim SAR gabungan kembali menemukan 12 korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, Kalimantan Selatan dan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu 26 September lalu. Dengan demikian, total sudah ada 172 korban yang ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 64 korban lainnya meninggal dunia. Sementara itu masih ada 71 korban lain yang masih hilang dan dalam proses pencarian. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i memastikan seluruh unsur SAR gabungan akan terus mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Dan ditegaskan bahwa koordinasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan terus diperkuat, baik dalam pencarian di lokasi utama kecelakaan maupun di wilayah yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban. Dari Rekan Jati, Syafi'i menjelaskan tim gabungan berhasil mengevakuasi satu korban dari badan kapal ke permukaan. Selanjutnya sebanyak 4 paket dibawa menuju KRI Gusti Ngurah Rai untuk proses penanganan lebih lanjut. Sementara itu, Rekan Jati, informasi dari kantor SAR Palangkaraya menyebutkan bahwa pada Sabtu 26 September pukul 11.52 menit waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi satu paket berwarna hitam yang ditemukan di Sungai Cabang, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan juga Rekan Jati, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu, pada pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Dan kapal yang membawa 243 orang tersebut diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk dan kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, the heart of Banda Aceh. Rekan JT, informasi kita selanjutnya di pagi hari ini, rekan JT, datang dari Biren, di mana pemerintah Kabupaten Biren terus mempercepat pemulihan layanan dasar dan konektivitas bagi masyarakat terdampak bencana. Progres pembangunan jembatan Pantelong telah mencapai sekitar 60%, sementara puskesmas Pesangan Siblah Kreung kembali melayani warga dari 21 desa. Pembangunan jembatan Pantelong didukung anggaran sekitar Rp118,3 miliar dan rangka baja untuk menyambungkan satu bentang yang tersisa telah tersedia dan siap dipasang sehingga penyelesaian jembatan dapat terus dilanjutkan. Seiring dengan kemajuan konstruksi, perlindungan jembatan dari gerusan sungai menjadi perhatian, dan penguatan dinding yang saat ini berada di sisi kiri jembatan perlu dilengkapi berdasarkan kajian teknis, termasuk kemungkinan pembangunan pengarah arus dengan perpanjangan penguatan tebing menuju titik belok utama sungai. Dan kajian hidrologi, hidraulika, dan stabilitas tebing akan didorong bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai. Dan dengan jadi langkah tersebut diperlukan agar jembatan tidak hanya kembali menghubungkan warga, tetapi juga lebih terlindungi dari perubahan arus dan juga resiko longsor. Kemajuan juga terlihat dari sektor kesehatan, di mana Puskesmas Pesangan Siblah Kreung telah kembali berfungsi dengan kunjungan sekitar 70 hingga 80 pasien per hari. Pelayanan tetap berjalan meski sejumlah ruang, alat kesehatan, obat-obatan, apotek, fasilitas rawat inap, dan sanitasi masih membutuhkan pemulihan. Dan menjadi kebutuhan alat kesehatan diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar, dan berdasarkan hasil monitoring, proses pengadaan telah memasuki tahap penunjukan pemenang pada September 2026. Verifikasi bersama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Kementerian PU juga akan dilakukan untuk menentukan prioritas rehabilitasi ruang pelayanan. Dan pada sektor pemukiman rekan jati, sekitar 1.500 rumah rusak berat tersebar di 24 lokasi dan sekitar 50 unit telah diselesaikan. Pemkab Biren bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman BNPB serta Satgas PRR akan menyinkronkan data penerima, lokasi relokasi dan juga skema pembangunan untuk mempercepat penyediaan hunian.

Dan rekan jasa sinkronisasi juga diarahkan pada penyaluran jaminan hidup dari sekitar 29.000 keluarga yang diusulkan. Sebanyak 4.943 keluarga telah menerima bantuan dan data sekitar 25.000 keluarga lainnya perlu segera dipadankan agar penyaluran berikutnya dapat tepat sasaran dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang masih menunggu. Pemulihan mata pencarian turut menjadi prioritas. Sekitar 2.000 hektar sawah mengalami kerusakan total sehingga membutuhkan normalisasi dan juga penanganan lahan. Pada sektor pendidikan keagamaan Rekanjati, koordinasi dengan Kementerian Agama dapat diperkuat untuk memperluas penanganan terhadap 97 pesantren terdampak setelah satu pesantren memperoleh alokasi rehabilitasi. Dan Rekanjati, Pemkab Biren dan Satgas PRR akan memantau secara berkala perkembangan pemulihan pasca bencana agar penyelesaian berjalan beriringan dengan pemulihan pelayanan dan juga kebutuhan masyarakat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Ya rekan Jati, informasi kita selanjutnya di pagi hari ini. Orang hutan berusia 4 tahun bernama Novita terjebak di atas pohon dalam kebakaran hutan dan lahan di daerah Katune, Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di mana satwa langka tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas. Dan keterangan dari BKSDA Kalimantan Tengah melalui Instagram resminya rekan Jati menyampaikan bahwa Novita terjebak dalam kepungan api dan asap dan ia bertahan di atas pohon sendirian dan usianya diperkirakan baru sekitar 4 tahun dengan berat sekitar 17 kg. Dari kejati petugas menerima laporan mengenai Novita terjebak karhutla pada 25 September 2026. Ia bertahan di atas pohon yang terdampak kebakaran hingga berhasil diselamatkan pada 26 September. Kementerian Kehutanan melalui BKSDA Kalimantan Tengah bersama BOSF Nyaru Manteng dan tim TNI kemudian melakukan penyelamatan. Dan kini Novita rekan Jati telah berada di klinik Nyaru Manteng untuk mendapatkan perawatan dan juga pemulihan. Dari rekan Jati BKSDA mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan satwa langka yang terdampak karhutla dan hal ini agar bisa penanganan segera dilakukan. Dan juga rekan Jati segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan aman karena mereka para satwa rekan Jati tidak bisa meminta pertolongan dan tentu masyarakat sekitar harus menjadi suara dari mereka.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang sampai saat ini masih meluas, Rekan Jati. Dan pendaki yang masih berada di jalur diarahkan untuk turun melalui jalur Sembalun. Dilansir dari Detik Bali, pada Minggu 27 September kemarin, karhutla yang terjadi sejak 6 hari itu telah berdampak pada area seluas 1098 hektar, di mana sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun kebakaran masih terpantau di lereng utara puncak Sangkareang. Kepala Subbagian Tata Usaha TNJR, AST Kita Driasto, mengatakan penutupan jalur dilakukan untuk memastikan keselamatan dari pengunjung. Dan bagi pendaki yang masih melakukan aktivitas pendakian dan sebelumnya memilih jalur Senaru atau Torean sebagai jalur keluar, diarahkan untuk menggunakan perjalanan jalur Sembalun. Dan Rekan Jati, tim pemadaman gabungan sebelumnya telah berhasil memadamkan api di kawasan Bukit Setampol dan sekitarnya. Namun titik api masih terlihat di area puncak Sangkareang, jalur pendakian via Senaru. Dan juga berdasarkan perkembangan terakhir sampai hari ini, api pada sejumlah sektor telah berhasil dipadamkan, namun kebakaran masih terpantau menyala di lereng utara puncak Sangkareang, sehingga kegiatan pemadaman dan pemantauan tetap dilanjutkan. Balai TNJR mencatat luas area yang terdampak karhutla mencapai 1.098 hektar, di mana angka tersebut masih merupakan estimasi sementara dan akan terus diperbarui berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya rekan Jati, beralih informasi mancanegara, para orang tua di seluruh Riyadh Arab Saudi menerima pesan dari pihak sekolah yang mengumumkan rencana mendadak untuk beralih ke pembelajaran jarak jauh selama satu minggu. Dan hal ini menyusul memanasnya serangan Arab Saudi dan juga Houthi, dan juga dilansir dari AFP rekan Jati. Tidak ada alasan resmi yang diberikan, namun langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk dan serangan yang hampir setiap hari dilancarkan terhadap Arab Saudi oleh milisi Houthi yang didukung oleh Iran di Yaman. Dan menjelang akhir minggu, rekan Jati, beberapa sekolah mengindikasikan bahwa mereka akan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka pada hari Senin. Pejabat Saudi belum memberikan komentar resmi kepada publik mengenai penutupan tersebut ataupun perintah untuk kembali ke pembelajaran tatap muka pada minggu ini. Pengumuman ini muncul sehari setelah koalisi pimpinan Saudi yang memerangi kelompok Houthi di Yaman menyatakan telah mencegat pesawat nirawak atau drone dan juga rudal balistik yang menargetkan kerajaan tersebut. Serangan-serangan ini rekan Jati merupakan yang terbaru dalam serangkaian eskalasi serangan Houthi sejak bulan Juli. Dan permusuhan kembali berkobar, mematahkan gencatan senjata yang telah berlangsung bertahun-tahun dan menyeret Yaman ke dalam konflik Timur Tengah yang lebih luas. Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah mengecam eskalasi serangan terhadap Arab Saudi oleh milisi Houthi, seraya mencatat bahwa serangan-serangan tersebut telah melukai warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dengan jadi masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jati kantor Kepresidenan Korea Selatan menuntut penjelasan dan permintaan maaf dari Ukraina karena mengungkap informasi terkait pemindahan 2 tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Korea Selatan juga meminta Ukraina meminta maaf karena menyangkal adanya kesepakatan untuk merahasiakan pemindahan 2 tawanan perang Korea Utara tersebut. Dilansir dari AFP dan juga CNN pada Senin 28 September, insiden ini terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa negaranya telah mengirim 2 tentara Korea Utara ke selatan, seraya menambahkan bahwa mereka tidak mudah ditangkap dalam keadaan hidup. Beberapa jam kemudian, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan di platform X bahwa ia menyampaikan ia tidak tahu mengapa pihak Ukraina melanggar kesepakatan dan mempublikasikan masalah ini. Namun tentu hal ini sangat mengecewakan bagi negaranya. Sementara itu, Sekretaris Senior Kepresidenan Bidang Hubungan Masyarakat Korsel, Song Ki-hong, menyesalkan kejadian tersebut dan ia mengatakan Korea Selatan sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan terkait masalah ini jika diperlukan.

Dari agensi kantor kepresidenan Korea Selatan menyebutkan, Ukraina telah berulang kali membahas pemindahan tawanan tersebut dengan Seoul melalui berbagai saluran dan meminta agar hal itu dirahasiakan. Sebab pengungkapan kepada publik terkait pemindahan tawanan perang dapat memicu kritik di dalam negeri yang menuding Kiev telah melewatkan kesempatan untuk menukarkan para tentara tersebut dengan tawanan perang Ukraina. Daerah Kanjati Korea Selatan setuju untuk merahasiakan pemindahan tersebut dengan mempertimbangkan aspek keamanan, diplomatik, dan kemanusiaan, termasuk keselamatan para tawanan dan keluarga mereka. Namun, Ukraina kemudian mengungkapkan pemindahan itu dalam pidato Presiden Volodymyr Zelensky di hadapan Majelis Umum PBB tanpa konsultasi awal yang memadai. Mereka lalu menyangkal adanya kesepakatan kerahasiaan apapun. Dan Song Rekan Jati mengatakan penyangkalan tersebut telah sangat merusak kepercayaan antara kedua pemerintah dan dapat membahayakan hubungan bilateral. Kedutaan Besar Ukraina di Seoul tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Sementara itu Rekan Jati menanggapi hal ini, Ajudan Zelensky Dmytro Litvin mengatakan Ukraina adalah negara yang terbuka. Ukraina mengatakan akan terasa aneh jika menyerahkan para tentara tersebut secara diam-diam. Dari kajian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zen sign off dari ruang dengar Anda. Selamat memulai aktivitas dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat. Sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: 103,6 Jati FM.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kesehatan Studio Pematang mencapai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Udah di awal minggu lagi, semoga semangatnya baru. Nggak terpengaruh ya dengan weekend kemarin, dan sudah bisa menerima kenyataan kalau hari ini Senin ya, kita harus balik beraktivitas. Dan untuk yang kerja, semangat. Untuk yang harus ya warawiri keliling kota Banda Aceh dengan segala kegiatannya, hati-hati di jalan rekan Jati. Dan untuk anda yang lagi stay di rumah ya, semoga aktivitasnya bisa berjalan lancar hari ini. Atau ada orang tua nih yang harus menjemput anaknya OTW nih, karena ada yang udah pulang ya jam 10, jam 11, 12. Tergantung nih kelas berapa dan aktivitasnya apa aja. Dan pernah gak sih rekan Jati, apalagi kalau kita ngejemput anak SD, SMP, itu kayak waktu mereka datang tuh kayak aduh ada aroma. Apalagi yang aktif bermain di luar nih, yang aktif mungkin tadi di sekolah main bola, lari-lari, nyampe rumah aduh ini aroma apa gitu ya, aroma keringat campur sama aroma matahari. Apalagi yang aktif gitu ya, perasaan tadi waktu pergi udah wangi bedak gitu ya, pas pulang apa yang terjadi? Apakah mandinya kurang bersih? Enggak juga. Apa sih yang sebenarnya terjadi ya rekan Jati? Nah kalau kita memang ngomongin anak dan juga kebersihan, mungkin juga yang paling sering kita dengar ya, ayo cuci tangan dulu sebelum makan, jangan lupa sikat gigi, habis dari toilet bersihin dulu. Semuanya udah kita ajarin dari kecil. Dan tentu ya, kita pasti bertanya-tanya juga, sebenarnya kapan sih anak ini mulai bisa diajarkan soal kebersihan dan juga sanitasi? Kapan ya mereka bisa tahu dan mengerti kalau kebersihan itu adalah bagian dari kehidupan kita, sebagian dari iman ya, kalau yang kita tahu. Apakah harus menunggu anak sudah cukup besar untuk ngerti? Atau justru kebiasaan-kebiasaan kecil seperti cuci tangan, menggunakan toilet dengan benar, buang sampah pada tempatnya, sampai menjaga kebersihan tubuh, emang udah bisa dikenali nih sejak anak masih kecil gitu? Atau ada umur-umurnya yang memang cocok untuk menjadi momen dimana kita ngajarin mereka tentang kebersihan? Nah karena ternyata rekan Jati, mengajarkan kebersihan kepada anak itu bukan sekedar membuat mereka terlihat rapi, bersih, dan juga wangi. Ini juga bagian dari membangun kebiasaan yang berhubungan dengan kesehatan sehari-hari. Dan yang menarik, kemampuan anak tentu berkembang secara bertahap. Anak usia 2 atau 3 tahun tentu belum bisa kita beri tanggung jawab yang sama dengan anak yang usia sekolah. Jadi bukan soal anak harus bisa bersih sendiri, tapi lebih kepada apa sih yang udah bisa kita mulai kenalkan sesuai dengan usianya. Dan juga kan Jati, di Sketsa Keluarga hari ini kita akan melihat perjalanan itu dari kebiasaan sederhana yang bisa kita kenalkan sejak dini, sampai gimana sih orang tua perlahan bisa memberikan tanggung jawab kebersihan kepada anak sesuai dengan usianya. Karena ternyata ya, mengajarkan anak untuk hidup bersih bukan pekerjaan satu hari. Ini kebiasaan yang dibangun sedikit demi sedikit dari rumah dan juga lingkungan sekitarnya.

0: מתחיל מילה, סרט הסטי גרום הטרם.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Ya rekan, jadi ada Santi Oh Kasih baru aja menemani kita di pagi menjelang siang ini ya. Dan masih ngebahas kapan sih sebenarnya kita harus ngajarin anak tentang kebersihan diri, tentang kebersihan lingkungan, dan banyak hal lainnya. Dan juga rekan Jati, mungkin kita sering nganggep ya, kebiasaan bersih itu sesuatu yang otomatis dipahami anak. Tinggal bilang, cuci tangan deh, selesai. Ntar kalau misal mereka udah ngerti, udah gede juga pasti bisa kok bersih-bersih sendiri gitu ya. Padahal anak

mencuci tangan pada momen-momen penting. Misalnya sebelum makan, setelah menggunakan toilet, atau setelah bermain di luar, atau setelah batuk dan juga bersin. Jadi kalau kita bicara lebih luas ya tentang sanitasi, sebenarnya sanitasi ini bukan cuma soal toilet. UNICEF menjelaskan bahwa sanitasi ini mencakup pada perilaku, fasilitas, dan juga layanan yang membantu menciptakan lingkungan yang higienis pada anak. Nah, bahkan di Indonesia sendiri ya rekan Jati, UNICEF masih mencatat persoalan sanitasi dan kebersihan sebagai tantangan kesehatan anak. Artinya nih, kalau kita ngajarin anak menggunakan toilet dengan benar, membuang kotoran dengan aman, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan, kebersihan lingkungan, di mana ini memang bukan perkara yang sepele. Dan ada satu hal yang menarik ya, anak itu belajar bukan cuma dari nasihat, tapi juga tentu dari contoh lingkungan sekitarnya. Nah, CDC menyebutkan ya, anak kecil yang cenderung belajar dengan meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Jadi kalau di rumah orang tua terbiasa mencuci tangan setelah dari toilet atau sebelum makan, anak akan melihat kebiasaan ini sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Makanya mungkin pertanyaannya bukan lagi kapan anak harus sudah bisa menjaga kebersihan sendiri, tapi di usia anak sekarang, kebiasaan bersih apa yang udah bisa kita mulai ajarkan. Karena tentu aja rekan Jati, kemampuan anak usia 2 tahun beda dengan anak usia 7 tahun. Dan dari sini kita bisa membahas ya, apa sih sebenarnya yang udah bisa diajarkan kepada anak di setiap tahap usianya.

Dan tentu rekan jati semakin besar anak, ada satu perubahan yang mulai kita harapkan. Bukan berarti orang tua berhenti mengingatkan ya, tapi anak udah mulai punya tanggung jawab sendiri bagi kebersihan dirinya sendiri. Dan ketika udah masuk usia sekolah, anak biasa udah lebih mampu memahami urutan kegiatan dan mengikuti rutinitas. Dan ini bisa jadi waktu yang tepat untuk perlahan memberikan lebih banyak tanggung jawab soal kebersihan dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar kan jadi. Dan tentu kita akan bahas lebih lanjut ya. Setelah beberapa nomor bagus berikut ini, ada Raim Laude, Iqro yang siap menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM.
1: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan Jati masih di zona sketsa keluarga ya. Dan satu nomor bagus dari NU featuring Momo baru aja menemani kita di pagi menjelang siang ini. Dan masih ngebahas ya tentang kebersihan pada anak. Dimana dilansir dari healthychildren.org, anak usia sekolah perlu mulai dibiasakan dengan beberapa kebiasaan kebersihan diri, seperti mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, serta menyikat gigi secara rutin. Nah, kebiasaan menjaga kebersihan tersebut ya bisa diperkenalkan melalui rutinitas sehari-hari agar anak semakin terbiasa nih melakukannya secara mandiri, agar tidak terasa seperti kewajiban yang membosankan ya rekan Jati. Orang tua bisa memperkenalkan kebersihan diri lewat kegiatan yang dekat dengan keseharian anak, seperti mencuci tangan dan juga setelah dia bermain di luar ya. Orang tua bisa melakukannya bersama anak agar mereka punya contoh nih gimana cara melakukannya dengan benar. Kemudian tentu mandi secara rutin, kita ngajarkan anak untuk membersihkan tubuh dengan benar, termasuk bagian yang sering terlupakan seperti belakang telinga, leher dan juga kaki. Kemudian tadi menyikat gigi nih rekan Jati, yang kita jadikan sebagai bagian dari rutinitas pagi dan juga malam. Orang tua bisa mendampingi anak agar mereka terbiasa melakukannya dengan benar. Nah, kebiasaan kecil seperti ini akan mudah diterima jika dilakukannya secara konsisten. Anak juga akan mulai memahami bahwa kebersihan ini bukan sekedar aturan dari orang tua, tapi juga bagian dari rutinitas untuk menjaga kenyamanan tubuh. Dan anak biasanya lebih mudah mempelajari sesuatu ya ketika mereka melihat dan menirukan orang di sekitarnya. Karena itu orang tua bisa menjadi contoh sederhana dalam membangun kebiasaan menjaga kebersihan diri. Tidak perlu mengingatkan dengan cara yang sama, dimana aktivitas ini bisa dilakukan bersama sehingga anak udah mulai terbiasa nih. Sehingga dia udah mulai ingat, wah jam segini harus sikat gigi, wah setelah main harus cuci tangan. Dan tentu rekan Jati, kita harus membuat jadwal yang konsisten ya. Misalnya mandi dilakukan pagi dan juga sore, cuci tangan sebelum makan, serta sikat gigi setelah sarapan atau sebelum tidur. Dan rutinitas yang berulang bisa ngebantu anak untuk tahu apa yang perlu dilakukan tanpa perlu harus selalu diingatkan. Dan yang bagian yang menarik tentu rekan Jati bagi anak ya, ketika mereka bisa memilih nih sabun apa yang mereka mau pakai, atau sikat gigi dengan warna dan karakter apa yang mereka suka. Nah, pilihan kecil ini bisa ngebuat mereka lebih antusias untuk menjalankan aktivitas. Dan tentu ketika anak udah mulai melakukan kebiasaan kebersihan tanpa diingatkan, kita bisa memberikan apresiasi sederhana. Gimana pujian bisa ngebuat anak merasa kalau usaha mereka ini diperhatikan. Tapi orang tua juga nggak perlu berharap anak langsung bisa melakukan semuanya ya. Beberapa kebiasaan membutuhkan proses dan juga pendampingan. Dan jika anak masih lupa atau belum melakukannya dengan benar, ya kita sebagai orang tua bisa mengingatkan kembali dengan tenang. Gini loh caranya. Yang terpenting adalah membuat anak memahami bahwa kebersihan diri merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari, bukan sesuatu yang harus dipaksa atau hanya dilakukan ketika diminta.

0: 103,6 Jati FM.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya rekan jati, kebiasaan baik ya emang perlu dipupuk sedini mungkin pada anak, termasuk dalam hal kebersihan. Sebab pola asuh serta apa yang diajarkan ditanamkan orang tua bisa berimbas pada kebiasaan serta perilaku anak di kemudian hari. Jadi kita memastikan nih rekan jati untuk mengajarkan tentang kebersihan pada anak sedini mungkin. Nah, menjaga kebersihan yang dimaksud ya bisa dimulai dari memelihara kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar, mengajarkan anak cara menjaga kebersihan yang bermanfaat untuk mencegah atau menurunkan resiko terserang penyakit, terutama ketika anak udah masuk usia sekolah. Nah, di sekolah ya, anak lebih sering beraktivitas di luar ruangan, berinteraksi dengan banyak orang, sehingga rentan terpapar kuman dan juga penyebab penyakit. Nah, tadi kita juga udah bahas ya rekan jati tentang anak yang dibuatkan jadwal untuk membersihkan diri seperti mandi, cuci tangan, sikat gigi, dan kapan ketika mereka harus bisa punya contoh terbaik ya untuk melakukan segala aktivitas ini. Tentu aja dari orang tua, dari orang-orang dewasa sekitar yang bisa memperlihatkan gimana sih cara cuci tangan yang baik, gimana sih cara sikat gigi yang benar. Dan tentu rekan jati, kita juga mengajarkan anak untuk menjaga kesopanan nih, untuk menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Kita kasih nih pemahaman pada anak bahwa kuman penyebab penyakit itu bisa menular loh lewat udara. Jadi ketika anak batuk atau bersin, pastikan untuk selalu menutup mulut dan juga hidung agar teman-teman atau orang di sekitar tidak tertular kuman. Dan ya, kita bisa mengajari cara menutup mulut dan hidung yang benar pada anak, yaitu dengan menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan kebiasaan lain rekan jati yaitu untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan tentu ini harus diajarkan sejak anak kecil ya. Hal ini penting agar dia terbiasa nih untuk hidup bersih dan memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Hingga nanti dia dewasa ya, orang tua bisa mengajarinya dengan memberikan contoh dan memberikan hadiah kecil jika anak berhasil meniru kebiasaan tersebut. Dan juga sedini mungkin rekan jati, kita bisa mengajarkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle pada anak. Nah, kalau reduce sendiri berarti mengurangi semua hal yang dapat menghasilkan sampah. Reuse berarti menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai, dan recycle berarti mendaur ulang sampah. Meskipun sulit ya rekan jati, mungkin kita bisa coba ya ajari pelan-pelan, misalnya dengan selalu bawa botol minum sendiri ke sekolah, sambil beri pemahaman bahwa yang ia lakukan bisa mengurangi sampah dan baik untuk lingkungan. Dan cara lainnya bisa dilakukan dengan menyortir buku ataupun pakaian yang sudah tidak dipakai untuk dijual atau disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan Jati, kalau tadi kita bahas ya tentang tanggung jawab anak pada kebersihan dirinya sendiri, tentang bagaimana mereka belajar untuk tahu jadwal kapan bisa, kapan mandi, kapan sikat gigi, kapan harus cuci tangan. Dan mungkin sekarang kita bahas lebih lanjut kepada tanggung jawab anak untuk kebersihan lingkungannya ya. Nah, melatih tanggung jawab anak bukan hal yang mudah tentu rekan Jati. Menanamkan nilai tanggung jawab pada anak bisa dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan anak kewajiban saat mereka ada di rumah. Membantu melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan. Bisa melatih rasa tanggung jawab dari anak itu sendiri. Nah, beberapa orang tua mungkin menganggap anak-anak kurang mampu dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dan lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan rumah lebih cepat. Duh, lama banget nih kalau nyuruh anak. Udah deh, biarin aja, biar saya aja yang bersihin semuanya. Dan tapi ternyata rekan Jati, mendidik anak cara membersihkan rumah bisa memberikan banyak manfaat bagi anak di kemudian hari. Meskipun kayaknya sepele ya, memberikan tanggung jawab kepada anak untuk membersihkan rumah tentu akan membentuk kebiasaan dan juga karakter positif di dalam dirinya. Membersihkan tempat tidur sendiri, mencuci piring sendiri, potong rumput, menata pakaian, dan lain-lainnya bisa melatih keterampilan tertentu yang dapat berguna bagi masa depan anak. Dimana anak yang terbiasa membersihkan rumah menunjukkan harga diri yang lebih tinggi, lebih bertanggung jawab, dan lebih siap untuk menghadapi frustasi setelah kesulitan yang mungkin dihadapinya kelak. Dan mungkin dari tadi kita juga bertanya-tanya ya, umur berapa sih harus diajarin? Apa dari umur 2 tahun? Apa waktu mereka udah bisa jalan? Kapan? Nah, dilansir dari ecap.org, penelitian menunjukkan adanya manfaat memasukkan pekerjaan membersihkan rumah ke dalam rutinitas anak sejak usia 3 tahun. Tapi ini perlu diingat ya, bahwa mengajarkan anak tentang membersihkan rumah bisa dilakukan sedini mungkin dengan usia dan juga perkembangan anak. Misalnya dari usia 2-4 tahun nih rekan Jati, kita udah mulai kenalkan dengan tugas-tugas sederhana seperti memungut mainan, membuang sampah pada tempatnya, dan juga menaruh pakaian di keranjang. 5-7 tahun, kita udah bisa mengajarkan mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab, seperti merapikan tempat tidur, menyortir pakaian kotor dan bersih, dan juga membersihkan meja. Anak usia 8-10 tahun, udah mulai masuk usia sekolah ya, dan juga banyak belajar, bisa diberikan tanggung jawab yang lebih detail seperti cuci piring setelah makan, menyapu lantai, dan juga menyiapkan makanannya sendiri, seperti ngambil nasi sendiri atau mengambil apa yang mereka mau. Nah, kalau udah remaja, bisa diberikan tanggung jawab membersihkan rumah yang lebih kompleks seperti membersihkan kamar mandi, ngepel, mencuci pakaian, dan juga merapikan taman dan sebagainya. Tentu semua ini rekan Jati gak bisa sama ya pada setiap anak dan juga keluarga. Tapi intinya adalah ketika orang tua mengajarkan akan tanggung jawab kebersihan, di situ anak akan belajar sendiri tentang, wah ternyata kalau saya membersihkan ini akan terlihat rapi ya, kalau saya nyuci piring ternyata gak akan numpuk nih piring kotornya. Jadi memang setiap pembelajaran gak bisa disamaratakan pada setiap anak dan rumah. Tapi semoga nih rekan Jati, kita bisa mengajarkan yang terbaik pada anak, dan anak-anak juga bisa belajar dan memahami kalau tanggung jawab kebersihan rumah itu adalah tanggung jawab bersama seiring dengan bertambahnya usia mereka.

0: jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jati FM

Rekan Jati ada Hedy Yunus, prahara cinta yang baru aja membawa kita 15 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Prahara cinta yang dirilis di tahun 2019 ya. Sebelumnya itu udah pernah dinyanyiin juga. Penyanyi aslinya itu Lydia dan juga Imaniar yang dirilis di tahun 1987. Udah lama sekali Rekan Jati, Anda berada di mana saat itu? Apakah udah sekolah mungkin ya, atau belum lahir kayak saya? Tapi gak apa-apa, emang karya yang indah, karya yang luar biasa itu akan abadi. Seperti nomor bagus tadi ya, yang udah dirilis di tahun 1987, dinyanyikan lagi oleh Hedy Yunus, dan dirilis ulang di tahun 2019. Semoga ini bisa ngebawa kenangan-kenangan lama yang mungkin waktu Anda dengar lagu ini dulu masih indah banget gitu ya. Masa-masa sekolah mungkin, atau masa remaja, atau masa anak-anak, enggak ya. Dan Rekan Jati masih ngomongin tentang gimana sih kita ngajarin kebersihan pada anak. Kapan sih waktu yang tepat, dan hal apa aja sih yang bisa diajarkan? Dan tentu tadi kita udah bahas juga, kalau dari usia 2 tahun sampai remaja bisa diajarin apa aja ya. Dan juga Rekan Jati, emang apa sih manfaat memberikan anak tanggung jawab membersihkan rumah? Apalagi anak-anak yang mungkin belum bener nih pegang sapunya. Nyapu bukannya makin bersih, tapi makin berantakan. Tapi itu yang namanya proses ya Rekan Jati. Di sini kita ngajarin kalau ada loh tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ini rumah kita, harus dibersihin biar kita nyaman. Dan tentu Rekan Jati dilansir dari momentumlife.co.nz. Ada beberapa manfaat nih yang bisa kita terima, yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa memberikan anak tanggung jawab untuk membersihkan rumah. Yang pertama itu kita bisa melatih keterampilan mereka, di mana anak akan tumbuh dewasa tentunya, mereka akan hidup mandiri. Tugas-tugas membersihkan rumah hanyalah beberapa keterampilan yang dibutuhkan anak saat dewasa. Di mana keterampilan ini nggak bisa diajarkan di sekolah aja, sehingga mempelajari di rumah menjadi sangat penting. Mungkin untuk Anda yang sekarang ngekos ya Rekan Jati, tinggal sendiri, udah mulai kerasa nih, rumah harus dibersihin sendiri, kamar harus dipastikan tetap rapi. Nggak ada lagi nih orang-orang yang mau bantu gitu, nggak ada lagi orang tua yang ingetin, harus dengan kesadaran diri sendiri. Dan memberikan anak tanggung jawab membersihkan rumah bisa ngebantu melatih kemandirian dan juga tanggung jawab anak. Tugas-tugas ini berdampak pada pribadi anak yang bisa membuat karakter anak menjadi positif. Terus juga ngajarin kerja sama tim, dimana misalnya nih adek bersihin ini, kakak bersihin itu, ada tanggung jawabnya masing-masing. Ini menjadi contoh kerja sama tim yang baik dalam keluarga. Anggota keluarga bertanggung jawab satu sama lain dan memiliki konsekuensi bersama. Dan tentu hal ini melatih kerjasama tim yang kuat saat anak sekolah ataupun di tempat kerja atau dimanapun nanti mereka berada. Mereka udah tahu nih tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Dan tentu Rekan Jati, dengan memberikan anak tanggung jawab membersihkan rumah secara nggak langsung ya, orang tua telah melatih keterampilan perencanaan dan juga manajemen waktu bagi anak. Dan anak bisa berusaha menyesuaikan waktu dan juga menentukan prioritas antara mengerjakan tugas sekolah, pekerjaan rumah, dan juga kehidupan sosial. Dan juga Rekan Jati, memberikan anak tanggung jawab membersihkan rumah ya, justru bisa menciptakan momen spesial antara anak dan juga orang tua. Dimana nih Rekan Jati, anak akan punya momen bersama saudara-saudaranya mungkin, dimana mereka kerja sama untuk bersihin rumah, dan juga orang tua yang itu menyempatkan waktu bersama, yang meningkatkan rasa ikatan dalam keluarga.

Ya rekan JT, ada Incognito, still a friend of mine, baru aja menemani Anda di pagi menjelang siang ini ya. Atau udah siang? Udah mulai ngerasa lapar ya rekan JT. Kayaknya waktu-waktu makan siang udah mulai menghantui gitu ya. Tapi semoga di sela aktivitas Anda rekan JT, Anda masih bisa menemukan semangat di hari ini untuk menjalani hari Senin di akhir bulan. Semoga masih survive ya dengan keadaan ataupun sisa tabungan yang ya. Apalagi belum gajian nih, gajiannya nanti awal bulan. It's okay, semoga berkah selalu setiap langkahnya rekan JT. Nah, masih ngomongin tentang anak yang harus diajari banyak hal ya, termasuk kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Dan mengasuh anak tercinta dalam fase tumbuh kembang yang dinamis rekan JT bisa menjadi petualangan, petualangan raga yang penuh warna bagi setiap orang tua. Ada kalanya kita dihadapkan pada situasi yang menguji batas kesabaran batin saat si kecil memasuki fase penolakan total. Ayo mandi, gak mau. Gak mau, gak suka mandi. Udah bisa nolak nih. Kalau dulu ya, kalau mandi ya udah tinggal kita mandiin gitu ya, walaupun mungkin ada dramanya juga, tapi anak belum bisa nolak nih. Tapi ungkapan penolakan ini bisa berupa kata tidak mau, seolah menjadi jawaban wajib yang keluar dari anak ya. Dari hampir semua hal, gak mau makan, gak mau mandi, gak mau bersih-bersih, gak mau pakai baju yang bersih, mau pakai baju yang tadi, habis main. Dan juga kan jadi kondisi ini gak jarang memicu ketegangan saraf emosional orang tua, sehingga membuat suasana rumah menjadi terasa kaku, penuh drama. Banyak ibu aktif yang merasa cemas ya, dan juga keliru menganggap sikap ini sebagai tanda bahwa anak tumbuh menjadi pribadi yang pembangkang. Padahal dilansir dari parents, melalui kata pendek gak mau, anak sebenarnya sedang belajar mengeksplorasi batasan kendali serta kehendak bebas yang mereka punya atas tubuh mereka. Sebagai orang tua rekan JT, sebagai orang tua yang baik hati, merespon penolakan dengan amarah atau paksaan fisik kaku justru akan menutup ruang komunikasi bugar bersama anak. Kita ya perlahan juga harus belajar lagi tentang apa sih yang harus dilakukan ketika anak udah bisa menolak, udah bisa say no gitu ya, no no. Nah, cara menerapkannya mungkin kita bisa memberikan dua opsi pilihan yang sama-sama menguntungkan. Jangan bertanya nih, anak mau mandi sekarang atau enggak gitu. Melainkan tanyakan, apakah mau bawa mainan nih? Gak susah sebenarnya ya rekan JT, tapi inilah realita ya. Mau bawa mainan enggak sambil mandi? Mau bawa bebek karetnya enggak? Atau juga kita menyediakan dua pilihan terbatas fungsional yang bertindak memberikan ilusi kendali kepada anak bahwa ya dia tetap memegang keputusan penuh atas aktivitas yang akan dilakukan. Anak akan merasa dihargai keinginannya, sehingga mereka akan memilih salah satu opsi tanpa menyadari ya bahwa mereka tetap mengikuti agenda yang udah kita bikin. Dan mungkin juga ya rekan JT, tantangan baru bagi orang tua ketika anak udah bisa menolak. Ya kita bisa dengan mengganti kalimat perintah memakai sepatu dengan ajakan lomba cepat pakai sepatu antara anak dan juga orang tua. Dalam hitungan 10 detik siapa yang duluan bisa pakai sepatu. Mengemas instruksi dalam balutan kompetisi ceria memicu produksi hormon kegembiraan di dalam otak anak, sehingga menurunkan tensi ketegangan kaku ya. Langkah bugar ini sangat efektif rekan JT, bisa mengubah suasana penolakan menjadi tawa canda yang menyenangkan, yang menyehatkan hubungan batin antara orang tua dan juga anak. Dan masih banyak tips lainnya rekan JT yang bisa kita lakukan ketika anak menolak melakukan suatu aktivitas ataupun kewajiban. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

ketika kita menerima penolakan dari anak ya. Ketika mereka disuruh untuk mandi, makan siang, atau bahkan hal-hal kecil lainnya, dan mereka udah bisa menolak. Mungkin ada nih emosi yang secara perlahan bangun ketika menerima penolakan ini. Tapi rekan Jati, setelah tadi kita udah bahas ya, kalau kita bisa dengan menerapkan taktik memberikan opsi, terus juga buat sebuah rutinitas menjadi tantangan, lalu juga memberikan kalimat validasi dan mengakui perasaan enggan di dalam hati sang anak ya, kita juga bisa menegakkan aturan konsekuensi logis secara disiplin tanpa melibatkan kekerasan fisik. Nah, jika anak tetap menolak merapikan mainan baloknya, mungkin sampaikan dengan tenang bahwa mainan tersebut akan disimpan selama 1 hari, gak boleh dibuka. Terapkan konsekuensi ini secara konsisten tanpa perlu diiringi aksi memarahi atau membentak keras yang bisa merusak struktur memori otak anak. Proses disiplin bugar ini bertindak melatih anak memahami hukum sebab akibat dari setiap tindakan penolakan yang mereka pilih sendiri. Dan tentu butuh kesabaran yang sangat luas, rekan Jati. Kemudian hargai setiap usaha kecil yang ditunjukkan oleh si kecil ya, rekan Jati, dengan cara memberikan pelukan yang hangat, yang tulus, serta apresiasi verbal yang jelas atas perilakunya hari itu. Menyebutkan tindakan baiknya secara spesifik sangat fungsional sebagai penguat memori positif di dalam sistem syaraf otak anak, agar ya dia merasa dihargai. Dan hal ini akan menumbuhkan rasa bangga yang besar di dalam hati sekecil, sehingga ia merasa termotivasi kuat untuk terus mengulang setiap perilaku penurut di kemudian hari tanpa perlu dipaksa kaku.

Juragan Jati pada akhirnya ya mengajarkan anak tentang kebersihan dan juga sanitasi, bukan tentang seberapa cepat mereka bisa melakukan semuanya sendiri. Ada waktunya mereka masih harus dibantu, dan ada waktunya mereka mulai mencoba sampai akhirnya perlahan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi mungkin gak apa-apa kalau hari ini masih harus diingatkan, cuci tangan dulu, jangan lupa bersihkan diri dari toilet. Dan karena dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu ya, anak belajar untuk menjaga dirinya sendiri. Dan yang penting, kita gak perlu menunggu anak besar untuk mulai mengajarkan. Mulai dari yang sederhana, sesuai dengan usia, dilakukan bersama, kita memberikan contoh yang baik, dan dibiasakan setiap hari. Dan semoga setiap proses yang Anda jalani sebagai orang tua Rekan Jati bisa berjalan lancar. Dan kalaupun ada kendala, semoga bisa dilewati ya. Dan tentu Anda bisa mendapatkan dukungan. Semoga Anda bisa mendapatkan dukungan ya, dari manapun, entah itu dari orang tua, dari pasangan, dan juga orang-orang di sekitar. Karena tentu ya, menjadi orang tua tidak mudah. Apalagi harus menumbuhkan rasa-rasa kewajiban pada anak untuk bisa membereskan dirinya sendiri, untuk mandi, untuk bisa tanggung jawab terhadap mainan yang udah dimainkan, dan masih banyak hal lainnya. Semangat untuk para orang tua di luar sana. Semangat untuk Anda Rekan Jati. Semoga perjuangan hari ini tidak sia-sia. Semoga sang buah hati bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik, yang seperti Anda harapkan. Dan selesai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk kalian yang udah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Dari

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata
3: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: χαμηλά τη στράτευση στην κομματιά.
1: Jetty FM.
2: The heart of Banda Aceh.
3: Ya, sertul he komanam Jetty FM, Darof Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bak bineh pasi nabate karung. Iya, lo ulang bah. Bak bineh pasi nabate karang. Kuala jarian itu bitamang. Merempak kelai ngan ulun tuan. Gede siaran sampo poh limang. Ya, alhamdulillah rekan nyati penempat teman dengan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi uronyo, uro Senin 28 September 2026, puhaba uronyo. Semoga Bapak Mandum sehat ya. Oke, lagi biasa, lagi kaim sampo Poh Limang, lentuan pengen rekan nyati di Padmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, sambil lantai dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra, edisi uronyo. Coba anda dengar sebuah lagu dari Nurul Munira. Tetap konsen di sini, disertuh oleh Koma 6 Jati FM.

0: Iya, betul. Hai, koma 6 Jati FM, Daruf Banda Aceh, Riwang Tema di Zona Pocakra, Uro Senin 28 September 2026. Lagu penuh dari Nurul Mudira. Gereja ya, membuka Zona Pocakra edisi Uronyo. Nah, lagi lagu pembuka penuh gereja. Kibanyo, mantan tengah gereja? Alhamdulillah, semoga rezeki lancar, weh. Iya, belepeng be, belepeng, bahagiakan keluarga be. Oke, lalu siapa dile yang mantang konsen puha baronyo, semoga tetap sehat dan semangat ya menjalani aktivitas ne kerjakan pepe mantang yang mungkin kerjakan oronyo. Terkadang naurung yang tip uroh gejalani ya lebih dari saboh pekerjaan. Nah, lagi elun mesti je kan. Bengah tempat lain tuput di tino. Tapi tetap tak jalani dengan yang sama ya. Singgah lagian cit urunya lagian, lusapi lagian. Nyokan karena terkadang urung ken mehet hudip dengan wabah pekerjaan kemenan. Kencit karena hana hehe kencit nah, tapi nasaboh yang lebih raya yaitu untuk keluarga ya. Saboh badan dua tenaga ya, saboh tujuan ya, dapur tetap masap, keluarga tetap gepajuh makanan dengan layak ya. Kadang perjuangannya hana lo cerita ya, dan terkadang hana deh ya. Tapi kasih sayang ya yang tak kerja diam-diamnya di balik tip langkah, tip perjalanan, tip pasti nak akan ge puo rumah. Ha? Jadi cut uronyo sampo poh limang tanyo tak pegah-pegah tentang urung-urung yang bekerja ganda demi keluarga ya, demi dapur tetap masap ya. Nyo saboh calitra tentang tanggung jawab, perjuangan dan rasa sayang yang kaim hana gepegah ya, hana geungkapkan ya. Jadi menurut rekan Jati, seperti apa ya lagi pe perjuangan urung yang rela kejalani dua boh but, dua boh pekerjaan demi keluarga ya. Nah, bakun kira-kira ya. Le urung lawiknyo ya menjalani but dua boh ya, menjalani pekerjaan dua boh. Pe alasan utama semakin le urung yang harus bekerja ganda. Pakon ya. Peku hijapli di e. Peku ngko di e. Yang kena gabung silakan bu 0651106 atau telepon GSM 0819-8206. Langsung tabut penelpon ke phone yo. Assalamualaikum. Halo. Hai drone lagu. Pikir so no.
1: Dua ya.
0: Yang kenyan pikir so. Puhaba, puhaba ronyo.
1: Apa gua ayah?
0: Alhamdulillah.
1: Ayah Iman.
0: Tino, gaji. Alhamdulillah.
1: Gaji. Yang dengar ayah, wah, kerja.
0: Nah, nyan kenyang. Jadi mia muksal nak dua boh kerja.
1: Nah, ya.
0: Kerja apa sabah kerja muksal?
1: Eh, ada rumah mandi dah, abang. Oh,
0: ya deh, masa. Ya masa. Oh. Alasan utama Moksal bekerja dua buat tempat.
1: Ada alasan berlepek.
0: Lepek kau dah bah pengen.
1: Ada kubah.
0: Tak kubah, ha?
1: Oh.
0: Pak nak kubah, baik kap di tiku.
1: Tak buka celeng, ayah.
0: Oh, celeng pu, celeng pu, celeng peluk, peluk susu, pu. Oh, bateri, ngai kap di kamu, gimana?
1: Ana.
0: Hai kap li kamu.
1: Hai kap.
0: Kadang kubah lam sarung bantai han.
1: Aduh, mandai.
0: Jadi kerja dua part supaya lupeng masalah.
1: Oh.
0: Duk belah jelame ya.
1: Oh.
0: Hai, duk belah jelame. Bungsa di partnya.
1: Oh, Bang Bas.
0: Oh, Bang Bas. Oke, selamat bersilaturahmi Muksal.
1: Amin.
0: Puna bagnan.
1: Ana baru
0: ya. Hai keba, bada-bada pisang goreng.
1: Ana sangoi.
0: Hai keba, bada bau sukun.
1: Ana juju repu ya.
0: Hai keba, man banyaknya. Kue-kue, timpan-timpan kan jeut. Oke, Muksal. Gimana pun apa kalah ini?
1: Ya.
0: Kenapa kalah pun lain? Oke, lagu puranya.
1: Oh, lagu pura. Bagi ada ik.
0: Bagi puji. Oh, ada dupu pun oleh kena ik kah? Ada dupu ya. Kah pun? Oh, dikit-dikit pun aku. Nah. Nalom. Okey, pelagu tu mah, pelagu lain no.
1: Kamal.
0: Kamal apa judul?
1: Kamal
0: Abi ya. Okey, judul pun yang tak pilih yang gimana? Yang sedih pun yang.
1: Boleh you yang
0: good. Oh, yang good. Okey, good. Nen mentang nak kena salam, kena sawa-sawa Bang Bas yang phone.
1: Kamu Bang Bas, jadi Bang Bas betul tak? Saya ayah puno, kamu rezeki.
0: Amin.
1: Saya berehat.
0: Amin.
1: Berehat mendung.
0: Amin.
1: Ayah.
0: Nampak tahu neng ayah, coba miss call ke sini ya.
1: Bebol.
0: Iya.
1: Oke, nyong. Siti Galam. Selamat ifai.
0: Iya.
1: Adik saya tak ada nyong. Ayo kerana.
0: Iya.
1: Bella tu Bang Mahmud.
0: Bang Tar Najid, Bang Amir Mahmud.
1: Amir Mahmud.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, Pak Aba.
1: Apa agenda ya?
0: Alhamdulillah.
1: Ini patu ayam nak kau lagi itu.
0: Oh, kata Uma. Oh, ya. Kenapa pu? Ibu nak kata kat. Ibu nak kata kat tu baje anak pu.
1: Baje baru tu minggu.
0: Oh, baru tu ah. Oh, ya. Orang anak tu pu ya.
1: Orang
0: yang panai bawa lah. Panwo, oh iya, istirahat ya. Iya. Pak Amri, labinya le orang yang bekerja ganda. Bengah ino support ide. Kira-kira menurut Pak Amri, apa alasan utama orang yang kerja dua pada empat?
1: Mana ya?
0: Kiban, Pak Amri. Kiban-kibannya, Pak Amri.
1: Kembarang kadumpu hai no ya lebih lagi wadro tapi aju udah di kotre ah
0: anya
1: dumpu bayar belo
0: ah cana de belum hal mana pu ko lei panang
1: eh ti obi bayar belo emang ni yang pu kan kita pula apa benda
0: ya yang kau tu ya pula ya. Pula rakan pula, bapak minyak hemblang, oh bapak minyak hemblang. Ikut rumah pula, ikut rumah pula, apa yang jid.
1: Jid dah pula jampli-jampli, dorukan, yeah. Sama bantu je.
0: Bapak minyak paga pula yang nama dua abak, Pak Amri, eh?
1: Ya. Semuanya lagi yang barang, no, ya Allah, ya Rabbi. Pakai ulir, namanya... Bahasa
0: Allah pun tahan saya rumah saya. Nyan
1: kenyana. Bagi contoh baby potong kadang pun saya ada belur
0: pakai. Berarti alasan
1: kempung,
0: alasan karena ekonomi. Yang
1: itu ada yang capri. Anak saya ada belur ya.
0: Iya. Berarti.
1: Kalau dari mana kadang pun.
0: Ya.
1: Iya ada belur. Yang kempung mana ada saya ada belur iya.
0: Ya nak lamon i.
1: Ya kan nak lamon mana ino. Kita kerja urat terat kampung lah. Karena mampor mampor apa tu bayu ke kamu bayu ke ya sebelum keluar pe.
0: Keluar pe mon.
1: Anak aku
0: gratis ah.
1: Anak aku kena terai.
0: PDAM gratis di kampung ah.
1: Ini mon ya di kota apa tu bayar bayu tu boleh. Ini pada apa kena terai.
0: Betul ya.
1: Kena aje tak bobo ini kampungnya kan di kota pun aje tak bobo ya. Taman nonton terbetra.
0: Ya, berarti Bandung karena alasan ekonomi Pak Amri. Ya. Okay, siap Pak Amri. Poin-poin jika mau.
1: Oh ya.
0: Okay, lagu apa Pak Amri orangnya?
1: Lagu nenek ayah. Bulu perindu tu nering apa?
0: Oh, bulu perindu ah, git.
1: Kan lagu dengan Pirara no, ini ya.
0: Moto jak malam. Git Pak Amri.
1: Perhatikan ya.
0: Nah, nyo
1: dari Rusdi Alfarisi ya.
0: Ah, nyo versi lain nyo, nyo kan dari Rusdi yang dari urung lain nyo Pak Amri.
1: Dari Rusdi Alfarisi yang lagi ya.
0: Ini dari dan lebaran yang lain berarti tetap layang na le Pak Amri.
1: Jadi Pak Amri lah di anak ada pohera drong balik he ono kau balik na wing
0: re. Yang kenyal Pak Amri.
1: Anak mau gue betul he, lo gak teruk kena anda punya kemola.
0: Get salam na Pak Amri.
1: Kau harus na pengertian itu salam na ya.
0: Iya salam
1: ke siapa? Babu. Gona pun nak lah ya, baru dengan nari,
0: Siap.
1: Baru nak lah, nak lepas ya.
0: Baru anak ibat tau nak Pak Amri.
1: Anak putu pun aku tahu lagi.
0: Oh ya, yang kenyal lagi dah bapak pun aku Pak Amri.
1: Kan dia dah jalan putu-putu rumah anak pulang. Mau kan?
0: Insyaallah Pak Amri.
1: Dan pula-pula pun yang macam-macam begini apa ya?
0: Iya, get Pak Amri.

0: Terima kasih Pak Amri.
1: จะเริ่มชวนชาวดอยอะไรจงเบื่อผู้ใดหาสบายดรอมอุปนัมมูเทระดิคีบุญในอาภูนันกมลเวีย
0: นอามิน
1: รวยดรอมหาผู้ใดรับผู้กระนิยมติดรวบปานอุเทระดิคียา
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: จะมาบักเลื่อนเลื่อนไทยบุรุบุรุ
0: อี๋ปามรี
1: มันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนายเนาะไปทำเป็นติดการรอดๆเลยอย่างเดือดหาร้อง
0: อามิน
1: อันนั้นคือใจนั่งลำเรือมีมันจะว่าปุ่นเคลียบกันเลยกับมอดีอันเอร์นาพลังงาน
0: เอร์นาพลังงาน
1: ดาริแม่ดีว่าน่าจะรู้ดี
0: เนี่ย
1: ว่ารู้ดีที่บ้านมารู้สึกดีทุเรียนเฮ้ยจ้าลำพูโล
0: เนี
1: ่ยเฮ้ยบีดูสุดจะมาบีเลิกอะไรมาบัสรีมุกซามาวานdi kota Juang yang tengah berjuang, semoga sukses ya.
0: Amin.
1: Dan nanti kita beri nyopen di kami ya.
0: Iya, semangat ya.
1: Seiring semangat karena mudah rezeki.
0: Amin.
1: Dan beri ke malam baru Rade sampai surade seperti peneliti gak mau berlaku wajah nampika menggabung laulang oma di teku kemudian nanjar lalong anda semua mengatik
0: Get Pamri. Get Pamri, terima kasih Pamri. Sama-sama Pamri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah.
0: Iya, silakan Kak Nazar.
2: Pede Maya.
0: Oh, Kak Jekov Badi, Nana.
2: Karena biar ya, oh, nyukaitan ya. Motokro lom ya.
0: Oh, motokro.
2: Nyajak mau lom, mau kira bina ujin, bina i, lam-lam.
0: Iya, semoga ya.
2: Hana irigasi no ya, mengharapkan air hujan.
0: Iya, nyukara musim ujin lom. Silakan Kak Nazar, topik kronyo, lu urung di luar sini bekerja dua buah tempat. Ya, apa alasan utama urungnya sehingga getim kerja dua buah tempat ya. Kira-kira menurut Kak Nazar?
2: Untuk minta lebih ya.
0: Minta lebih ya?
2: Itu tambahan.
0: Tambahan.
2: Hmm.
0: Minta sabar.
2: Nanti saya punya. Saya punya nanti tim ya.
0: Tim ya?
2: Hmm. Kita bicara lebih baik lagi.
0: Apa kan nanti? Apa ke?
2: Tak minta. Tak minta harta karun. Tak guna harta karun. Nanti Pak minta lagi ya.
0: Han, kadang.
2: Angkanya.
0: Kadangnya. Kadang. Pengeluaran tinggi. Pemasukan kurang kadang.
2: Cuma ya?
0: Han, kadang pemasukan raya, pengeluaran raya, pemasukan kecil kadang, Han.
2: Yang ke, kita memang serba habis luar biaya ya. Habis lagi, ada anak kita memang habis ya.
0: Cuma okeylah, kan ya kalau dua tempat kerja, hantik sih, gimana cara teman?
2: Dua buah tempat kerja, kiban penghasilan ji ya, ya. Oh. Kiban pengeluaran, alian tatu guru, alian masuk penghasilan sino je tatu, urunyo yang sino, nyan untuk urunyo, lagi untuk hari-hari, yang je kadang tu je tak kebah, lagi ya.
0: Berarti manajemen keuangan berarti ya? Mana je cara tu peng harus carang-carang ah.
2: Ya, bercarang-carang tanya ada pilih nak carang saja ya waktu peng tak boleh nanti belajar ya.
0: Ya cara aja.
2: Yang payah belajar bau orang kena ni sang.
0: Cara aja yang ke lagi musal berapa no kohotring tiat tiat tu. Peruhung teringan tak lam teringan.
2: Oh, tintingnya buka yang nyana pe yang nyana pe yang serba kan buka tering.
0: Ante balik lewat bakso ka pelah pelah teringan.
2: Yang gini ya.
0: Iya.
2: Mika cok mi ayam ke.
0: Harus tundro berarti.
2: Hanya tengah ya seneng.
0: Harus tundro berarti.
2: Mungkinnya penting ayah baik pegah lewat ini yang lebih detil, lebih jelas.
0: Good, Kanazar.
2: Lu yang lagu sama Mesin Mekarung dari Curlani, nah ya.
0: Mesin Mekarung Curlani. Mesin Mekarung, okey lah kalian, boh. Salam nak, silakan.
2: Salam yang pun, kaya hele, bedak tapi izinan, tetap semangat, ke Isan, ke Pairi, keluarga, bedak tapi mandum.
3: Alingan?
2: Ali ngepamri tanya, Ali yang Kak Erna, Kak Gana, Kak Cik, Cipka, Kak Anis, Pak Ali, Bule, keluarga Pesat Tabi, Rahmat
3: Bule,
2: Ali yang ke Bang Nesmon, Bang Ferry, Bang Gebun, Cik, Nek Din yang di dalam temen, Ayah,
0: ya.
2: Ke Nek Din Cik, keluarga Pesat Tabi, Ayah Gas, dengan Bunda Pesat Tabi, yang keluarga Ali yang belum ke...
3: Jaga.
2: Solom, kan? Kemana-mana tengah
3: apa? Sanda.
0: Iya, Get. Terima kasih Kak Nazar.
2: Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nazar di Lamlom. Nyona pesan-pesan yang kagak tamang kublenya. Coba tak baca lebe. Ya, Bid. Bele ya, Bid. Bonyo karena lero penelpon ya, Bid. Hanung ya, Bid. Tiap ya, Bid. Bo. Nah. Ya. Nah, nakir ya di kanto. Hana tugas luar kanto ronyo nakir. Ayah lagu be Marlina Umar. Siap komandan tu dah buta be Bang Nakir. Kemudian na Mami Azad di Punge. Waalaikumsalam Mami. Alhamdulillah sehat Mami. Mami kena salam ke Ayah Pulo, Pak Erik, Pak Isan dan salam ke Amir Mahmud, Mursal, Nek Din, Ferry Mameh, Kak Eli, Kak C, Bang Rusli, dan rakannya yang lain. Mami laki lagu dari Imam John. Okey, nanti dah pilih yang good untuk Mami Azad di Punge. Terima kasih untuk Mami di Punge. Salam ke manum keluarga yang nanti Aceh Selatan, Langsa, dan Banda Aceh. Untuk sobno laki lagu... Okey, nya kai lagunya mbah dah dengar lagunya lebe. Untuk Muksal lagu untuk leh lagunya be. Lagunya untuk Nakir.

0: Ya, Sertulekomanam Jati FM Tarok Banda Aceh Suluk dari duet Nazar dan Miftah Arif ya. Nah, Rekan Jati 50 menit lewat dari Poh 2. Rekan Jati menyetandalkan sabuh sumber penghasilan jamunnya Rekan Jati ya. Nyan sama lagi tai Honda sabuh roda bak jalan drone ya. Iya memang, tapi ya tuh lempari ya. Jadinya kan rahasia li Rekan Jati ya menya kebutuhan hudip jamunnya ya. Ye ya. Sementara dompet rasaji jalan lambat ya. Makaji wajar menye lawiknya profesi ganda sekedar pilihan gaya hudep tapi kajet ke strateginya untuk caranya hudep tetap berjalan ya, dapur tetap masap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah lo.
0: Very fair.
1: Ya betul ayah.
0: Gimana ronyo?
1: Ronyo haba-haba aja sih lagi berokan ayah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya pentingnya dirinya ayah.
0: Iya.
1: Jadi ayah sehat ayah.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Minta sehat ayah. Kamu anak-anak mau sehat untuk menyayang.
0: Semoga mamenan Mbak Ferry ya.
1: Walaupun anak ayah dengan suara ayah sehat, anak sehat Mbak.
0: Kajik kubat ya.
1: Kayak tu, balap punya ya hanya wawaan, ni kalau lagi bodohnya ya.
0: Ya Bang Ferry.
1: Jadi ronyo tema full sumber ya.
0: Tema jinya Bang Ferry. Lawiknya jamun, lawiknya takalan ke urung-urung di luar sini.
1: Ya ya.
0: Berprofesi ganda. Memang suci mana? Le kerja dua bertempat, namanan Bang Ferry.
1: Ini ayah masalah kerja dua bertempat ya, beda aja zaman ayah.
0: Iya, apa kan yang kerja dua bertempat?
1: Ayah zaman lagi, dah sabuk tempat itu aja. Jadi ayahnya nak buat kuliah ayah, ayahnya zaman dapat juga ayah itu jeli ayah.
0: Apa kan lewat yang jeli?
1: Ayah ini kerja ada lagu ayah, adanya zaman-zaman lagi tahan ada DPA mana ayah. Ayah ini yang dekat ada baru empat ya. DPA untuk anak mek di peng ayah tu ah di kobe.
0: Iya iya iya.
1: Adanya jak labu ini ayah habis peng.
0: Ya.
1: Jak kerja ini habis peng. Jadi ada baru empat nanti nak ya. Jadi orang zaman ni orang dia ayah nak kampung dia kerja, mesti kerja ada kerja menggunakan ke ayah. Ini DPA ayah zaman hanya orang dikena ayah. Hanya barang ini orang ini buat barang dengan pun. Ini barang dengan pembakirannya ni banyak ayah.
0: Oh benar.
1: Jadi ni hanya kerja ayah ada empat. Agak macam yang rumah pun ayah. Hai macam yang rumah pun ayah. Ini orang yang curi kerja. Jadi orang yang kena ayah tak nak pengen ayah.
0: Ya, ya.
1: Jadi macam ni kerja ayah ada empat. Jadi ni dapat empat kerja ayah hantar pengen ayah.
0: Iya.
1: Kalau bagi hantar yang dia pergi sipeng ayah dah lah 54 aja hantar je kan yang mana ayah. Kemah dan dah mahmata ayah kadang-kadang dia sipeng ayah. Kata dia pun ayah, raya alung raya lagi mana nampak ayah.
0: Raya, ah, ya, ya, ya.
1: Yang ni tidak harunya mana raya alung raya lagi mana ayah. Yang ni ubi tu kau bila lagi mana ayah.
0: Ya, ya, ya.
1: Ayah raya dah mahu kan ayah habis mana ayah.
0: Ya.
1: Yang tu. Memang tak, pengen mahu 54 habis, habis 70 habis kan hantar mana ayah. Tapi masalah belanja ni ayah. Masalah dia. Dah 54 kerajaan ni hati-hanti. Dah tinggal menyatipat kerajaan ni hati-hati je ni ayah.
0: Oh, ni kipan cara kerajaan? Berarti apa cara?
1: Cara hati ayah dah tahu ya. Penting-penting ni ayah.
0: Oh, okey. Kelola berarti yang penting. Kelola.
1: Lima angin asap lho. Bangkit ni ayah. Lima angin ayah. Angin kan? Lima asap lho. Oh,
0: dumpu dah lho.
1: Ya, nama cintik ayah. Jadi, ada yang hemat-hemat lah kat kecil. Pun kalau yang penting ayah. Kurung jamun yang rino tu, nak beda ya?
0: Beda.
1: Ayah menyuruh jamun adalah anak apa, anak kayu pun ayah.
0: Ya.
1: Tapi yang rino ayah, rino yang kerja, wadah kerja, kayu lebih betul. Hanya pegah haji ke mandu punya ayah.
0: Ya betul.
1: Tak kurung tu, tak pegah mandu, mana nasib nak ayah. Jadi ayah,
0: get.
1: Yang kena belanja, dia mula ayah. Sebab saja lagi barat lung ayah. Raya lung, ayah ini ayah.
0: Ya.
1: Bugit lung. Ini orang masuk kampung dengan ayah.
0: Yang penting hukum kakak nak i lah diri.
1: Ini orang mesti kadang-kadang ayah. Tak mampu yang tidur pun ayah. Habis pen dia tak nak tersiuk si benar dengan ayah. Ayah nak tersiuk pun ayah. Bagaimana sebuah ada aku minta pen yang kondu. Yang aku minta pen dengan ayah.
0: Iya. Good.
1: Aku minta pen umur ayah dapat umur 5 wajah yang mampu ayah. Mau nyorong nyorong pepe ya. Umumnya ni mah tadi apa benda ya?
0: Oh, benda. Oh ya.
1: Benda ya, ni kena ni kena nyang apa gede pula ya.
0: Ya ya ya.
1: Di Tuharo aja dan nyorinanya ya.
0: Ya ya ya.
1: Ada kena tu, ada tu, apa tu mu bah ada tu, mu gak boleh mau na ya. Ada kena di ibu ya, ibu dah tu ya, mu apa pun ya. Jadi beban orang gapeng, nyapa ya. Jadi bagi saya nyaman tan komen saya apa?
0: Get Bang Ferry.
1: Tapi komen saya ayah tak tahu ayah tak tahu ayah kenapa na ya.
0: Ya ya ya ya.
1: Kurung dia ngah kenapa? Menya ayah tapi kenapa ada orang ayah na ya?
0: Get.
1: Jadi kan komen saya nyaman tan ayah, mana ibu apa ya apa? Jadi lagu kan lagu pergi kan dah nampak tak bahaya. Lagu pun lagu pergi ya. Medias media apa ya? Nyalah gue apa?
0: Maybe, maybe.
1: Ah, jadi lagu pun dah ayahnya menyatu ya lah mana mana ya. Ya,
0: ya, ya, ya.
1: Ayah beda lagu tu benar ya. Lagu lagu ni ayah mangat dari apa pun tak kira. Mah bapa kira ya.
0: Ya.
1: Nyalah lagunya sebagai hiburan ya, sampai ya.
0: Ya.
1: Jadi paling mudah pun kaya pulau le, semoga bisa lebih keluarga di kampung saya.
0: Amin.
1: Ada yang ke anak di Prada, semoga sehat saya. Ada yang ke Erna di Prada sana ya. Semoga ke Erna tu berkah pulih ke Erna. Ada yang dalam ke Erna di Prada Rai, ke Erna Lamre, Umi yang dan pulih apa pun. Ada yang dalam ke Bang Musa no, yang di Bang Basri di Kenali Bukit ya. Ada nyalam ke Kak Nuk yang dari Kuraca, Pak Amarin di Kota Malaka. Lubang kebun ni berulam, ada nyalam ke Junyo ya, kebang kebang Rukuli di Surin ya. Oh kebang Rukuli di Surin, ke Nabi ada mana ya. Ada nyalam ke Bangsa Muda Pangkah ya, kadang ni Komando ya.
0: Pasti.
1: Ada nyalam ke Kak Nantak kanyo di Damsung untuk Nga, semoga Kak Nantak saya keluarga Kak Nantak. Ada yang ke Baman tu macam ke Bang no, ya apa?
0: Ya, kesal.
1: Ke tu, yang tu ngatau nak ya, Pak John ya apa?
0: Wak John.
1: Ah, Wak John kerana nama tu, semoga Wak John sehat dengan keluarga enam.
0: Ya.
1: Ada yang ke Kak Cik Bijan tu, ke Baman tu macam ayah pulau apa?
0: Okay, terima kasih very well.
1: Kasih hari ke ayah pulau pandang, mau ucapannya ayah.
0: Ya.
1: Ada apa yang bergengkem ya apa? Jadi ni kalian kan ayah kata dengar ayah apa ayah apa?
0: Good Bang Ferry.
1: Oh nak jepang ayah kata ayah. Kenapa itu gengkem lah ayah apa?
0: Ya ya ya.
1: Okey ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very well Belang Bintang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dek mana?
2: Ya, sekurung menit buat lumpre.
0: Oh, sekurung menit lah.
2: Ya.
0: Okey, dek mana 10 menit?
2: Paket aman.
0: Dek mana 10 menit silakan ya. Terkait topik koronya. Yang
2: nak ditentukan 5 menit kan?
0: Hmm.
2: Nak tentukan 10 menit, berapa kau nak tentukan menitnya kok kan lebih lungi?
0: Ya, kalau menyo yang memang ya apa gunan yang mufum pasti gedernya juga kan ya.
2: Oh, nah. Tapi lebih enak jangan ditentukan menit ya.
0: Okey, silakan ya. Lawiknya le takalan di luar dek mana?
2: Ya,
0: le udeng berprofesi dua tempat. Nya menurut ya. Dek mana? Apakah alasan utama untuk bekerja dua tempat?
2: Menurut lo alasannya untuk yang jelas untuk menambah pundi-pundi yang lebih banyak lagi ya. Tergantung sih. Ladung untuk menyenangkan keluarga ya, maksudnya dengan uang lebih kan, jadi keluarga pulang si buah hati bagi yang nak buah hati, yang diinginkan anak, jadi dia tablo juga ya, apa yang lebih kan. Satu mengacit karena ada peluang di situ ya.
0: Oh, okey.
2: Lalu berpikiran menom, maksud bunuh kerja, maksud kerjakan tu. Nyo kan tak support kan kan, nganggur ya.
0: Ya, ya.
2: Lalu orang di kala malamnya ladu mau putar ladu nak yang gelungi no bunga agaknya kerjakan tu malam agaknya mekat ayah okay. Bak peluang di tempat tinggal agaknya ni peluang bisnisnya raya jadi kalau beli orang nak mekat ni rugo menurut agaknya cari peluang le ladu mengawali peluang ada tapi kemauannya enggak ada minatnya enggak juga ayah. Ni menurut lun karena Kenapa lah? Ya pengin menambah pundi-pundi aja ya.
0: Okey, yang pertama nambah pundi, yang kedua nawate ya.
2: Nawate behan peluang pina ya. Yang... daripada hidup bawa orang kopi ya yeah. Kan anak-anak manfaat, lalu mau pikirkan menan. Lalu yeah. Urung kan lagi mesti nasib urung urung bengoh kerja lagi nyolo bekas ubang lu mentong, mesti bengoh jalan lampu. Support kau pun lemah agaknya.
0: Yeah.
2: Malam kah nanya, nanya agaknya gejak laut mesti nak nak dipakai lingon ataupun okay. Untuk nanya tengah musim jerbok, musim bilis agaknya laki gejak kerawa ya, hana payah dipakai kan. Jadi peluang penting kalau ada peluang kenapa tidak?
0: Betul. Nawate na peluang lulunya urung
2: jumon. Nah, kemauan yang utama kemauan.
0: Kemauan ah.
2: Ya. Ya, nanti jo, jo maaf lah cakap mesu, mesu, mesu lepas kan. Enggak semua juga kepala rumah tangga yang kerja. Ada juga yang ibunya yang kerja. Lalu balungin nasi ya ibu inong yang kerja, lintuh anak kerja nasi ni. Jadi ya di rumah menan. Nasi. Jadi ya penting dia, kalau ada peluang kenapa tidak ambil aja.
0: Iya.
2: Selagi ada peluang ya.
0: Iya.
2: Nyaman dong.
0: Oke, okay, di mana? Puan ji kalau tangkapnya no request, silakan di mana?
2: Tangkap. Nekat lebih hai bet lu.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Lagu.
0: Lagu apa di mana?
2: Lagu apa ya yang orangnya? Urus rik tak ya hao. Alah lu ikutan nentong ya. Lagu ana. Oh, darinya mentong ya. Darinya Bang Birin.
0: Bang Birin.
2: Ya.
0: Abigi. Hah? Abigi.
2: Abigi.
0: Salam nak silakan.
2: Okey, salam yang jelas ke ayah selamat bertugas. Mudah-mudahan sihat selalu, sukses selalu. Mudah-mudahan kuat menjalani dua profesi yang ayah jalani sekarang.
0: Ya. Amin.
2: Akhirnya tidak lupa juga ke kaum bong yang menonton menong. Bang Ferry.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan sehat selalu Bang Ferry. Titip salam dong Bang Ferry buat Ana. Adanya ke Bang Wawan mungkin dengan mantau. Sehat selalu kawan. Tidak lupa juga buat Sefri, Kak Eli, Kak Nur di pulau, Kak Mane, Kak Ina juga, dan buat Ami, dan buat semua-semua aja lah ya.
0: Good, terima kasih di mana?
2: Sama-sama. Oh, buat Kak Inong, hai kerat tu. Kak Inong, yeah. Ini dan buat semua-semua, ya apa?
0: Terima kasih di mana? Salam ke Bang.
2: Yuk, Jud. Oh, ke Bang Rusli, Hirota, ke Yahdin juga. Dan yeah. Teman-teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Yahbina.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat.
0: Sehat, Yahbid. Alhamdulillah, Yahbid.
1: Yahbid. Tuh, saya berkabar di mana?
0: Ya, Yahbid.
1: Ya
0: tiga usabang ya bid, jangan main ya bid usabang ya bid.
1: Ya ya ya, bukan ada di mana adanya. Kita perlu minum kerja.
0: Iya nak. Nak cik terkadang keluarga yang nak urinan kerja, orang kah mana kerja menan ya bid.
1: Iya iya, ada kau agam yang pegang data bagi kau ada minum.
0: Menurut ya bid pakainya di luar, takalan di luar tidak le urung-urung yang bekerja dua bertempat ya bid.
1: Karena yang karena orang yakin tadi dek abang gua kerja sesi abang dek anggul kerja di kalau ini karena tambang lebih pendek juga karena apa lebih karena apa lebih ini ya tapi ni abis ini ada ngaji tapi karena abis kita
0: lama
1: kadang-kadang kita kerja lepas dalam rumah kerja itu pun sila nawawa tak kerja malah tu mungkin ada buka apa pun nanti orang nong nak kerja orang akan nak kerja kalau lebih mengasah kan.
0: Get.
1: Lanjut lagu yang apa?
0: Lagu apa ya bid?
1: Lagu tu lagu yang ini kata lagu kisah mata dia ya.
0: Hana ya bid. Kibal eh, kibal pakai nenggat lagunya tu.
1: Lucu-lucu.
0: Untuk lo ni pegawai Abang Isan ber. Apa judul dia?
1: Oh, Siti Mercedes.
0: Siti Mercedes. Apa Siti Mercedes? Orang gambar. Good. Gaya Abid.
3: Mana lagu yang tanya lagu Alma Tia Eza Bahagi?
0: Ya.
3: Kemunyan Lambruk.
0: Kemunyan Lambruk. Okey, Abid.
3: Okey, kalim-kalim ke ayah kaki. Sama ada hati kaki selamat iman. Banyak ya, bagi saya, bagi
0: saya. Amin.
3: Jadi nak jalan dapat anda kami tu.
0: Ya.
3: Jadi mana tanya kepa angeri, kesekali tu, ke tu, kuat don, kenyak ni.
0: Ya.
3: Kepa lampu taka.
0: Ya.
3: Inya lampu taka. Kenyang. Umi. Eh, mana-mana dia apa yang kata mong, kata mong ya.
0: Good, Abid.
3: Terima kasih, ayah.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abid, di Wale Karing, ya. Oke, nyo. Ah, bono na mami request lagu kota buta alam. Kurunya oleh yang tamang lewat WA, ya. Na, Sidkia di Sermindra. Wabah, Sidkia di Sermindra. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Ayah, lawiknya dunia terbalik ayah. Pakan terbaliknya kalau ke sinetron ya, Sidki ya. Ureng inong kerja, ureng agam. Oke, ini sebagian kecil mungkin Sidki ya. Ayah, ini tolong putar lagu sabar dari Ayu Amanda, Rihun, Salim ke ayah dari Sidki ya, yang manteng setia dengan jati. Sambil rebahan. Okay, terima kasih untuk Sidki ya di Sermindra. Soal mana yang kita baca WA? Lupa jika bingung. Okay, mana yang tamang soal mana? Ya, nah yang tamang mana? Perifel. Perifel tak dengar lagu mami leboh. Nyo kag preh-preh mami di rumah. Mami lagu Lung Tileh. Dari Imam John, Buang Aceh.

0: Ya, sertulah 0,6 Jati FM Darah Banda Aceh. Leplu samane lewat dari Pole. Untuk Yahbit, gimana kah senang Yahbit? Lagu kali kita dengar sama-sama Yahbit be. Oke, di malam di zona poh cakra rekan Jati mantengan ayah pulau Tino. Tapi kurangnya ya lagi tak buka bunokan ya. Le urung di luar sini ya menjalani profesi dua macam ya. Profesi ganda ya. Oke, nyepu alasan utama menurut rekan Jati sehingga urungnyan gepebut but yang dua boh but ya. Coba nih kadang-kadang rekan Jati ya, mbak sekeling tanya diselingkat tanya terkadang kan menyeuruh kadang kan pegawai negara kadang kan atau pegawai swasta. Nah supportnya ke berubah je ke mekat kadang ya, mekat kuliner, mekat kuih, mekat nyonje kan. Nah cik terkadang menye uruh je ke guru honorer ya. Ada support mungkin kage jid ke fotografer lepas lagi ana atau mekat-mekat lagi tak berapa. Nyo kreativitas tanpa batas ya. Asai halu ana masalah ya, yang baik melanggar hukum kan. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayah tua.
0: Oh, mam tua apa ba, mam tua.
1: Bagus enggak ayah tua?
0: Ah, kiban uronyo oma.
1: Tari uro no ya.
0: Oh, tari uro.
1: Iya, iya.
0: Alhamdulillah. Tari uro oma iya, kan iya. Katu oma.
1: Iya, balon rah da ya.
0: Hadak darah ya lego.
1: Karena kurun sehat lagi ayah. Sakit lusir rampu ayah. Maka di kurun paham.
0: Semoga bakal sehat oma. Baik JPE oma.
1: Iya ya, cuma mbak orangnya taruh duit becuk.
0: Hmm, bila tak jadi ya, oma.
1: Bila tak ya. Anak buah lah, mudah-mudahan cepat sehat ya. Ha?
0: Amin.
1: Bisa, makasih anak sama radio, payah ada udah bahaya, ada cacaku.
0: Nyan mbak dapur lho.
1: Tapi orang bisa.
0: Oma topik ronyo tak kalah di luar tidih kan.
1: Iya, nah, yang
0: tua. Orang yang bekerja dua bertempat.
1: Iya,
0: kadang bunga, kadang cut uro, kadang guru sebut kerja ublang kan. Apa alasan utama menurut omanya sehingga urunya kerja dua belah tempat? Ya.
1: Orang giat ayahnya istilah.
0: Kiban oma?
1: Orang giat.
0: Orang giat.
1: Giat orang lagi.
0: Jerman ah?
1: Ya, karena pakon buatnya ingin cari lebih. Karena yang kerja cepatnya kadang anak anak lebih. Lebih sikon. Ingin lebih bacut tu. Dengan izin Allah ya.
0: Ya.
1: Nah gitu. Kalau yeah. Lupa asap hancur lah ya. Nah, ya. Contohnya dia tengok ya. Agi ayah hantik kadang menokon kerja bidihnya kerja no. Karena kau buku ya. Untuk dicapai sesuatu ya.
0: Ya.
1: Yang izin. Gak lah lagi nah ya. Lung pengalaman sih ayah orang lu itu.
0: Ya.
1: Oma ganti itu haji jauh-jauh ni jauh-jauh kan. Ada pun kata yang bantu-bantu ke awak kan tu kan. Karena ingin cari lebih bacu si ayah. Tengok di sini ayah ya ke.
0: Ya.
1: Nah, ini kan patah aku. Hanya lu jauh-jauh ni. Hanya lu kerja catering ni. Karena ya roh nak beres di ayah. Nah, lu tak boh masa lu nak ikut raja ya. Ikut raja ni ke dia boleh-boleh. Hanya tak ada lu ni. Rupa dia runyan polisi ya.
0: Ya.
1: Nyan pencogok polisi me kutar raja ya.
0: Oh. Ya. Oh, ya.
1: Lolo, masa apa polisi PM?
0: Ya.
1: Itu masa apa me kutar raja yang kali abah tanya bunuh pegawai ya ke?
0: Ya.
1: Dan purna ucap dan becak ya fikir dia pun bang becak. Pagi bang gelar ni pegawai negeri ya.
0: Iya betul oma ya. Ya. Semangat ya, semangat pencari nafkah keluarga ya.
1: Ami di dompet teman saya. Nanti kue ya.
0: Gimana ma?
1: Ayah.
0: Wan.
1: Ami di dompet teman saya.
0: Sampai teman saya.
1: Ini ya, ini kan ya. Ayah, teman saya nak orang saya pun saya pun. Ayah yang kriam dan dahan. Capai sesuatu yang inginkan orang kerja-kerjanya. Ayam tua, bunda, rezeki, selama iman dan dunia.
0: Amin.
1: Ayah karena rumah sudah abah, saling tu mandung-mandung, saling sihata, sehat, sabin, dalisi, selama iman, dunia akhirat, ayam tu ayah.
0: Lagu apa, Oma?
1: Lagu lah, lagu je ayah.
0: Baik, hai.
1: Ayah apa?
0: Baik, benar, hai.
1: Ya, ya, terserah ayah. Kamu kalau ayah fikir, ayah. Jangan, ayah. Semoga hidup kamu, ayah. Menang ke ayam tua.
0: Terima
1: kasih. Terima kasih, ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oma cet ke eng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, nyo lagi elon tebak. Nyo. Pasti Bang Ahmad Rifai.
2: Bang Ahmad Rifai.
0: Kita nggak boleh. Nggak boleh Bang Ahmad Rifai.
2: Tak boleh
0: macam ni dah hasil. Golom golom beraktivitas golom jauh belang.
2: Golom,
0: siapa? Kaya pejabu, pejabu, pejabu. Berarti berdua kapri kerja.
2: Jauh dekat,
0: jauh dekat. Oh leoron, berarti ni karena perubahan kemangan badan.
2: Sama badan macam
0: kerja. Ya be be nyan, berkon. Harus semuanya pun jak-jak supaya tambah mangan badan lom. Be be tapi tapi nah.
2: Mama kemudian tu terkejut
0: lah.
2: Mama apa terkejut? Mom.
0: Kerongkongan kurung.
2: Mama itu kurung.
0: Nyan kan bedah kan? Ah, ya bedah kan?
2: Bedah
0: kenapa duduk luar tu duduk luar rumah duduk inan ya. Supaya tambah semangat nah.
2: Tambah semangat.
0: Ya, semoga bagus sehat Bang Ahmad Rifai.
2: Ya, sehat juga.
0: Oh, sehat alhamdulillah. Gimana pendapat lain?
2: Pakai boleh lagu darah tangsi
0: enggak? Oh darah tangsi, tangsi atau ngam labu, nato? Hah?
2: Tawat,
0: tawat. Hah? Gunungnya na, nato aja. Nah salim na.
2: Salim lama cakap orang makan, jadi boleh kering, cuma dalam baru, jana dalam baru. Kaya nang ramulang, kaya hindi pagkain. Bang Basri. Sabay Sam. Sa din Pidya Jaya. Kasi ko tayong to. So, kandalim gadi na ros. Hina ilong mandong.
0: Good. Terima kasih Bang Ahmad Rifai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Ahmad Rifai di Curik ya, Aceh Jaya. Semoga Bang sehat. Kata terhubung dengan Bang Bas ya. Bunuh hana connect Bluetooth Bang Bas.
3: Ya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buah lu ndak mau nak ke ujian dunia yang ada di dunia pula ya.
0: Nyoka nyan kapirang ah.
3: Nyok kamu pura-pura tadi nyok mantu ujian dino.
0: Oh, alhamdulillah kalepi Bang Bas.
3: Ah, menangkan gua utama nanya dia anak gak tidak dengar nah.
0: Nah, apa Bang Bas? Mandum ya. Semoga nama manfaat ujun.
3: Ya betul ya. Jadi temanya ayah munyo tanyo kerja memang harus di dua buah jalur ah.
0: Ya.
3: Jadi munyo kabuh jalur kadang-kadang tanyo nanamnya dua leh. Kadang-kadang jajaman kan nanti bila tu biaya rumah yang biaya capu yang nak. Kadang hampir, kalau jajanan lumayan aman, dia punya residen, tapi dia lah tadi umar dia lah. Pokoknya yang kari, berarti ada yang penitin, orang lain itu ngelamang, memang sedur be, kan?
0: Ya, ya, ya.
3: Nah, jadi harus tanya dua macam masjid, nak tanya pula masjid. Nah, tamu tani tak pula nyoji, maknanya nak tamu tak gelilu, tiap menan. Ataupun orang yang pegawai lagi, yang cilir, no, di kerja apa lain, tiap menan. Ya, hanya macam mana nanti, ayah. Menyepai mampu, nak nanti mampu, nanti mampu, nanti mampu, nanti mampu, nanti mampu, nanti mampu, Yang tiga dulu.
0: Get Bang Bas. Bang Bas.
3: Nyuan.
0: Rupanya karap azan Bang Bas.
3: Iban.
0: Katong azannya 2 minit tu ke azan Bang Bas.
3: Oh, ka bila buku tak buah mahan nurun munila tapi bersajan.
0: Sabi bersajan ya.
3: Ya.
0: Get Bang Bas.
3: Ya, malayan tajam pun kerual dengan ayah ini supaya saya tapi malayan ayah. Pak Sapri Usianya, malayannya Al-Kemandan Yung, malayan Kak Eli, Kak Anwar di Pulau, malayan Bang Anteng, Kak Erna, lain memandu mayu ayah lah, buat tiga tingkat.
0: Oke Bang Bas, terima kasih Bang Bas.
3: Good, selamat-selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Bas. Untuk Sidkia, lagu untuk leh azan asar bu Sidkia bu. Iya bu. Okey, yang penting tetap konsen itu no disertu oleh Koma 6 Jati FM. Kaput 22 menit lewat dari Pohle, rakan Jati wati azan rodonya untuk keluarga kota Bandar Aceh, Pohle lewat 5, iya yang kaya azan bu. Tetap konsen itu no disertu oleh Koma 6 Jati FM.
4: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sakit hana peng, mantong ita tun. Sakit gop kun, hana pat pegahaba. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

0: Ya, sertul, 0,6 Jati FM, Daruf Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Pohcakra, Uro, Senin 28 September 2026. Oke, informasi wartekap 6 menit lewat dari Pohput. Nah, kira-kira, nah, manteng yang goh sholat asar. Hah? Iya. Ya, mungkin mantang tengah kerja, ya mantang beraktivitas, tinggal fiat but tetap laksanakan ibadah sholat asar karena sembahyang di awal wate paling utama, ya kebukali nabi ba. Oke, lo nih siapa yang mantang konsen? Nah, jadi lita sholat asar selamat beraktivitas lom, ya semoga hati lebih tenang, pikiran lebih glih, ya untuk ta kerja lom ronyo tanpa sepul ente. Tadi bang tema ke bak obrolan bak topik ronyo tentang demi dapu, ya, demi dapu masap, ya, kan? profesi ganda ya, kerja dua tempat ya. Tentang urung-urung yang menjalani lebih dari satu pekerjaan demi keluarga ya. Kadang rekannya di perjuangan tidak urung ya. Hana gepegah-pegah ya, hana gepedeh ya, hana geceritakan ya. Nah yang tip uroh guja wate urung lain mantang ge ya. Guwo ka malam ya dan tetap berusaha punya bekerja untuk keluarga ya. Mungkin he ya hana gebegah-begah ya hana gebegah he ya tapi dari sini tanya jita murno bahwa tanggung jawab nyut tanggung jawabnya sabah sumber kekuatan ya dan rasa sayang yang membuat si dorong harus tetap langkah ya. Jadi mantang tak pegah-pegah obrolannya dengan hati yang terbuka karena tip urung pasti na perjuangan dan alasan masing-masing. Nanya menyarkannya ti apa yang membuat hiro urung tetap kuat menjalani dua boh butnya, dua boh pekerjaan demi keluarga. Tapi telepon yang kah gabung bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Freka. Teriaknya Kak Freka. Kak Nasya yang...
0: Dengan suara di Pak?
1: No, Fitri ya.
0: Fitri di Pak Tinggai?
1: Mantai Darussalam. Mana tinggal lo?
0: Darussalam, ah. Okey, Fitri Darussalam. Lun kalan ada trotoar yang kat lom kalau lagu Fitri?
1: Siapa?
0: Lon kalian di atas trotoarnya kai mekat lom lagu.
1: Ni kan itu trotoar pat.
0: Baru mau Fitri kan?
1: Tanya aku boleh tak nak ada warung kan?
0: Okey Fitri langsung ke topik. Langsung ke topik Fitri. Pakan urung di luar tadi alert yang bekerja ganda ya de kerja support kerjanya malam kerja aja kan. Pakan kira apa alasan utama urung le bekerja ganda. Ni
1: kan ayah masuk di sini pulang dah tengah tu. Anu yo hana jelang yo yo lupa jelang kat atas lah di bagale. Yo betul-betul lupa jelang ada surai di bagale.
0: Contoh Fitri bengah kerja kantu.
1: Ya.
0: Malam mekat gorengan.
1: Ya.
0: Pakan Fitri menjalankan waboh aktivitasnya. Pekuh demi keluarga, pekuh demi tanggung jawab atau apa perubahan.
1: Oh, begitu ya. Nah, sebab Fitri mungkin untuk mencari tempat nafkah sendiri ya, ya. Mana untuk keluarga ya, sudah mudah kan? Tapi yang lebih selamat datang, halo ya.
0: Halo.
1: Jadi yang lebih larang emang mesti lagi dua buah kerjaan emang harus nah tak tertuangkan si ayah harus kita nak beli silapan silangan ayah silangan. Supaya tanya si mana takkan masa saya nyo wanita karir, masa saya je ke wanita karir, apa enggak kita harus niat bekerja di sana ya. Untuk bekerja sendiri, untuk cari duit untuk keluarga juga. Saya sebagai siapa? Harus betul-betul kita bekerja di sana ya. Nah, menurut Fitri, kan? Oh, menurut lah, deh. Oh, menurut saya, kan, ya? Menurut pendapat-pendapat orang berbeda-beda, kan, ya, kan? Nyontang, ya, dari Lun. Nyontang. Ya, dia urut endo ya, ha? Halo, ya?
0: Halo, Fitri.
1: Bukan, tengok.
0: Lun dengar penjelasan Fitri, benar.
1: Oh, betul kat tengah ni nak buat dengan ayah.
0: Ya, lu dengar pembahasan Fitri memang luar biasa ya.
1: Nah, ya, ni mentang ayah bang dan ayah.
0: Tepuk tangan untuk Fitri. Tepuk tangan untuk Fitri.
1: Ayah, lagu apa?
0: Pelagu Fitri.
1: Nazila buat Atta Dua Izrana ya. Yang baru. Kanan.
0: Lagu apa?
1: Nazira Fona, duet dua Israel dan Merayu apa je tu dia na.
0: Merayu apa ke yo?
1: Apa? Dia tu dia nak apa? Harap apa dia tu pergi?
0: Merayu kumbang?
1: Kan, duet dua Israel dan Fona ya.
0: Oh, pek-pek ayam.
1: Baik, hai Lun Han. Senang je hai Lun. Baik, misalnya. Nyo macam, nanti lah pun nak hajar rumah tim tu, Han.
0: Okay, good.
1: Sali-sali popo kerana besar sali penyamu. Bersemangat ayah dalam beraktivitas. Lawak sewa pun tak kasih berjalan ayah, bu. Alam sewanya peniat jati FM. Dekat sana nak baru situ lah, babi. Kak. Elin Kagair, Kak Nazali Lokma, Cikani Cipta Jamalia, Bapak FM, Bapak Bapak Keluarga, Kak Napada, Bapak Desel, Kak Warsip, Bang Andi Wandi, semoga Bang Andi Bapak Bapak Keluarga, ke Sespek Lumaya, yang alias, so, so, Kak Ti Lumaya, anian ke Bang Samudra, dan si, kita yang konsep, nak konsep ya Bang Samudra? Ke Bang Samudra dan Nisi ke Salam ah. Kak Juju di Sabang si Besar Sabe sekeluarga kamu Kak Petri Makna Besar Sabe si Anian ke Kak Erna di Selanggahan ke ke Kanda Syuada si ke Raji Titi di Jaya ke mana-mana Maya Harta Jati Wakjo ya betul Allah Bapak Eri FM yang tinggal di luar kota Bapak Eri FM. Semoga dia berhak sabi, penyamu Bapak Eri Bapak Eri LN. Dan semuanya menurut saya nanti dengan mantap ya, Ini mantap. Terima kasih, Bapak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Fitri di Darussalam. Nah, Sepri di Peniti. Lampuh U, ya. Sepri ne lakai lagu dari Cudrani. Duet dengan ayah lagu lain. Okey, pelagu lainnya, Sepri. Lagunya ke makna, karena Sepri sabi sayang sama makna. Oh, lagu punya Sepri, tetap lagu yang funan, sayang rindu. Ya, salam ke makna, ke Bang Wawan, Kak Maneh, Kak Dik Maneh. Dan ke Fitri, ke Radit, ke Mawardi, Kak War, Kak Erna, Ayah Basri, dan Bang Muksal, Kak Inong, Kak Nazar, Oma, Opa, Yahbit, dan ke Mandu Manteng. Ya, lagu apa Sepri? Atau tetap lagu set ya, Sayang Rindu dari Cudrani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ayah.
0: Kak Inong.
2: Duan, Ayah.
0: Silakan, Kak Inong.
2: Pada mah ayah lu menangkapnya hanya radio yang hanya happy yang dah lepi happy ni radio cuma nya yang kalau minta orang orang kemati radio ya.
0: Oh iya.
2: Jadi tu tema ya.
0: Tema benar kak Ina.
2: Ya, tema ya.
0: Tema sih benar kak Ina kan minta kalah lebih nyawa kak Ina.
2: Ya.
0: Le urung di luar tidih di sekeliling tanya. Bekerja dua buah tempat, kadang punya bengah, kadang PNS, kadang punya support kerja Mekat kan. Ya. Apa alasan utama orangnya harus bekerja ganda? Ya, mana?
2: Oh, punya bengah mesti PNS saya, punya support kadang kerja Mekat loh mana?
0: Ya, apa alasan utama kadang-kadang lagi orangnya?
2: Alasan utama mana ya? Punya mesti juga mengkawin ayah ingin kelebihan. Tapi punya mengkawin ayah kan benar kelebihan untuk rumah tangga ya dan kau hantip ayah punya PMS yang mentong ayah.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Nah, jadi untuk mesti kelebihan ayah kan. Ha, ya. Mesti kelebihan yang pun kadang untuk 50 lain lah ayah. Ya, punya mesti tanya gua sama kawin ayah. Untuk tak kebah kadang untuk masa depan ayah.
0: Ya, ya, ya.
2: Tapi menyom saja kadang kawin ayah kadang anu bantau kan menyom PNS kan kon per bulan ayah.
0: Ya ya.
2: Mama menyom untuk saja lu saja wo PNS kan menyom saja minta kelebihan lah nya langsung menteri mepeng ayah langsung kita pergunakan ayah. Yang membutuhkan di tablo ayah atau pun anu ilake boh jambe oh boh jambe. Ilake hai kena haya nablo es krim haya kala napeng tablo es krim yang tadi ilake haya nablo sarimi ya tabo haya botol lor haya kan kata do botol lor kau mana haya
0: bo mana
2: ah mau nyom saji PNS mana ya hanya hana ade hudan hana peng ya
0: iya iya iya.
2: Mana yang tu orang kita baju hotelan ayah kan. Jadi terbab PNS kan kita kebah ayah kadang pun lepuh ayah kan tu. Ataupun apa kan. Tak boleh obuh tibulun taboh. Ataupun dua boh ayah. Ataupun pun dalam untuk rumah tangga ayah. Ni tak lain ayah. Mana untuk sehari-hari untuk baju untuk jajanan ayah. Untuk pulan, untuk pulin ayah. Yang pokoknya kerana dalam boleh mata-mata inong ayah ataupun lintu ayah. Kau menang ayah?
0: Good, ya.
2: Yeah. Kau menang mentang ayah, baik panjang.
0: Good, kak inong.
2: Lagu ayah pun nipucah ayah. Lagu ayah nyo ayah nipucah labo. Armawati A.R. Hana Sibanding ayah. Ini ayah.
0: Hana
2: Sibanding. Hana Sibanding tau pak ayah?
0: Hana Sibanding.
2: Tau pak ayah?
0: Hana si banding na jama Alfata na. Na cit dari Andi Birun. Na cit Hana so banding nyo maimun air.
2: Maimun air undang ayah.
0: Na cit Hana si banding FND Maulana.
2: Bak rontoh yang mangat ya. Ini mikir rontoh yang tuh yang mangat yang kungkun ya.
0: Oh, good kain.
2: Nyo salim putai dekat Ronde selamat bertugas sampai tuntas untuk semua orang dan sahabat yang keluarga ya.
0: Amin.
2: Eleha Kak Cik, Eleha Kak Yana, Kak Kiana, Kak Esya Cik, Elehan. Nak dengar ayah tu mama-mama yang samping dulu empat.
0: Nah, apa yang tak ibu-ibu PKK menumpa?
2: Hana. Dan duduk empat ayah.
0: Oh, okay.
2: Elehan ke Bang Kebun Cik, ke Kak Yana, oh kali Kak Yana, Elehan ke Anak Prada, Ferry Bintang, ke Bang Kebun Cik, Elehan ke Bang Wawan tanya, Bang Wawan Hana di ya, oh Bang Wawan ya.
0: Bang Wawan, nah di sekitaran kadang?
2: Hancur, Hana siaran di ya, nah?
0: Ya, mungkin ke perubahan profesi.
2: Ya, perubahan posisi kadang. Alehan ke Bang Wawan, ha, ke Dek Warisi, semoga awaknya Syak Zabi berdua. Alehan ke Umi tanya anak dia menasak apa-apa, Mama kembar Cik. Alehan ke Bang Basri, ha, Muksal. Alehan ke Rahman Tibre, Nazar. Alehan ke Pak Amri Cik. Alehan ke Bang Amir Mahmud yang ada di Waila. Semoga kakaknya sehat-sehat yang keluarga. Alehan ke Bang Syarif. Semoga kakaknya sehat-sehat yang keluarga. Alenyan ke Pak John, alenyan ke Cuk Gamcit, alenyan ke Radik Bijaya Mawar Dicit, alenyan ke Dik Judanya ada di seberang Aur, Kak Nur, Mama Cit, alenyan ke Ayagas, alenyan ke Barusli, ke Nek Din, alenyan ke Yahbid, alenyan ke Mandu-Mandu juga, yang kata mau, yang kata mau dari China saling kompak dari tadi ya.
0: Ke Sepri tak bawa buka, Sepri.
2: Oh nyoh ha, ke Dik Sepri tanya cik, duanya makna semoga kanya sehat sabi cik. Adanya ke Oma yang Pak Afan, adanya ke Bandung-Bandung sedara tanya yang sehat walafiat. Semoga semoga apa yang dicita-citakan bersampai Bandung bah.
0: Amin.
2: Amin. Talung ya kau boleh ya, yang bakaya tak talung lagi. Ya kau Bandung cuba dana ya. Ya mantong ayah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Inang Lamreng. Ya rekan nyati jino kan nyo apa kan nyo lagi nyo mesti je kan hai mana hebat je rekan nyati kan jino kan teknologi kan ka berkembang ya nyo cukup mendukung ya mia kena mekat kan hana pele toko lebih nyo kan save dengan HP ya ta foto produk ya ta foto barang upload manfaatkan pekerjaan Instagram, pekerjaan TikTok, pekerjaan WA ya. Jadi pintu rezeki yang terbuka dari membagu arah ya. Nyo bagi somantang yang tim jemput bola ya. Hana perle gengsi-gengsian ya. Yang penting peng tameng halu. Ah mana lanjutkan aktivitas ya. Okey untuk Sepri pelagu Sepri nak dengar Sepri. Puji lagu Sayang Rindu atau request lagu lain.

0: Ya sertul he koma 6 Jati FM Daruk Banda Aceh Liwang teman di zona pocakra. Terima kasih yang mantang konsen di tino di sertul he koma 6 Jati FM leplo si kurung mana lewat dari poh put. Iya mantang dengan ayah pulau tino sampo poh limang nawate sekitar nyuka rapet peluh. Oh ya ya sekitar 10 menit ke ya. Nah Kak Eli yang kak kena gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
0: Kak Eli.
1: Gimana haba, ayah?
0: Haba, alhamdulillah sehat.
1: Gimana, ayah? Yang bantuwo, mantan.
0: Oh, bantuwo dari?
1: Dari jatuh keluarga, sih,
0: nak. Oh, benar, nak. Iya, uronyo Kak Eli kan minta kalian di luar tadi. Rame
1: bro, luar daerah
0: di luar tanyo di sekeliling tanyo di kampung tanyo ya. Jadi lu urung yang kerja ganda terkadang Kak Eli ya. Menye bengeh ke kerja kadang tu swasta menye malam tu kagemekatnya gemekat je kan. Ya, jadi menurut Kak Eli apa alasan utama urungan ke ayah ke jalan ni buat dua bahu buat ke memang tanggungjawab atau apa Kak Eli?
1: Mana ayah kadang-kadang yang kebahagiaan untuk mencukupi keluarga kadang-kadang dah yang mana ni kali-kali kali butuh ekonomi ayah kan?
0: Ya.
1: Jadi untuk tambahan lah kata nanya. Kalian punya urung yang pergi ke hidup apa-apaan, tinggalnya kadang ni kan? Tak haji, nak daftar haji. Kan? Ataupun umrah ilai haji, dia dah daftar. Jadi kan, dia juga mengalami cara jiki. Jadi walaupun kadang piro buru, katanya bunga katanya, katanya lulu buka yang jauh ulang lah, nama ayah kan? Untuk penambahan ekonomi dalam rumah tangga kan. Jadi tanya mengenai anda tadi duduk lagi kan, rezeki Allah negeri dan yang hidup tenang ayahnya kan? Walaupun hana semewah-mewah orang lain, tapi tanya bahagia udik dengan keluarga. Karena mencukupi ekonomi yang kita boleh persetujuan yang utama si dalam keluarga kan. Namanya hana si ekonomi tanya, ya anak tanya ya jajan-jajan. Kalau namanya tahu bubur ayah kan butuh jajan juga. Ya, nah itu yang hana urus di.
0: Penting peng mah, peng mah penting
1: Asai wo pai ma ada kumpul ana mi ino asal i Honda rumang yeah. Dah SD SMP kan gagal lah i Honda wo pulang yang kan. Mak punya sekiranya hana persiapan untuk tanya dan mencari jiki untuk lupa pai nak kepeng ni untuk ka hana pai. Jadi kan ana mi bunge yang bertanya hana tu tanya mesti di kan tu bancara dan mencapai yang lain kan. Nah, si memang orangnya kalau mesti di lelalelung nampaknya di kampung tu lah ni cik ayang. Mungkin yang berpen luar biasa orang tidak ulang tidak uli ini orang pakji kalau uli warung kopi yang mana santai-santai lagi yang jadi banyak karena MBG karena bantuan beri macam-macam lah bantuan jadi ini berhal hidup di kapasan ya. Sedangkan tim yang usahakan yang lain lebih dom dan itu ini tim yang belum yang cuma karena hak mula lah alang kan lalai dengan HP di situ ya.
0: Iya.
1: Ada pencet-pencet HP ulnya uji kan lalai nang kan.
0: Iya,
1: kata kan di dua-dua selama rata lah yang panggil ni kurinci ya tahu gak kan?
0: Rame Kak Eli.
1: Masa kata ini kan lale. Ampun saya dari Kak Eli.
0: Ger Kak Eli.
1: Lagu sabuh ayah kan dari Fatimah Amir. Apa ayah yang god? Seniju Imbun ayah.
0: Seniju Imbun.
1: Mengenai ayah sedikit. Salim yang pula ke ayah, semoga ayah bersihat sabinan, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT ke keluarga ayah.
0: Amin.
1: Untuk Kak Inang yang nak mendengar betul, semoga Kak Inang dengan Alinda bersihat sabinan. Kak Cik di jantung Cik, semoga bersihat Cik di jantung. Untuk keluarga mandum. Untuk Umi dengan Cik, bersihat Cik. Untuk Oma dengan Pak Afan di Ceku. Untuk Kak Anis dengan keluarga semoga berbahagia kabisi di Turki. Untuk Putri di Darussalam. Untuk Wakdul di Kampung Keramat, Kak Fitian Nasir. Untuk Erna di Pelanggahan. Untuk Rahmah di Sibre, Nazar di Lamlom. Untuk anda semua dengan Maidi di Montes, Ferry Faisal di BB. Untuk Ana di Prada. anak kebun, anak mertua dengan adik warti untuk Teteh yang nari Kurung Raya, semoga bersehat dengan keluarga Cik. Untuk Amir Mahmud di Waila, semoga bersehat. Pak Mustarci di Waila, semoga berbahagia Cik. Untuk Cut Kari dengan Cik Puan Jamalia, semoga sehat habis Cik. Ayah dah dengan Bunda bersama sehat-sehat Cik. Untuk Makna dengan Setri, untuk Kak Nur Cik di Pulau Aceh. Untuk Dek Maneh di Sabang, untuk Kak Maneh Cik di Lambaru, semoga bersehat habis Cik. Upi Jaya, semoga Bu sehat di perbatasan Mawardi.
0: Yeah.
1: Untuk Solom ya. Untuk Cik Mat, semoga berkeluaran Cik Mat laris manis. Untuk mandu-mandu lah ya yang dengan mantau. Semoga Bu sehat rakan-rakannya tidak yang mandu maya. Terima kasih ya.
0: Get Kaili.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli di Pagar Air. Nah, rekan Jati, di balik semangat ya demi dapur tetap masap ya. Nayum yang harus gebayu ya. Nah, tenaga wate istirahat ya. Bayangkan kan badan banguo dari but utama nyo harus langsung tancap gah untuk lanjut lom but kedua ya. Menya badan hana kong ya. Nyo gampang sakit ya, mudah sakit ya. Oke, nyo coba tabaca ya dari Bang Tar di Woyla Induk. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Nyan tujuan utama nakeh demi membahagiakan rumah tangga. Selebihnya lagi kalih gesurah li rekan tanyo saknyo. Ayah nuputar lagu dari Ami Hadi Intan Puan ya. Salam kaya semoga sehat sabi. Hana tua ke kru Jati Mandum, semoga urung dron ninan bersehat sabi berkaumu dan rezeki cit. Lenyan salam lom ke Pak Amri Bang Bas Yahbit Muksal. Lenyan ke Sepri Kak Inong Kak C Kak Ina ke Oma Kak Eli Kak Yana Fitri dan ke Bandum rekan pendengar Jati FM di Patman Tengna, semoga urung dron Bandung bu sehat sabi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalam dari Bangtar di Woyla Induk. Coba ta baca lom pesan WA yang gabungnya, coba kalian benasonyo. Oke, Natafa di oleh karing ya. Ayah, lun menyeuro kerja di percetakan ya. Menyemalam jit ke pasang stiker moto. Memang he ya, tapi demi anak ya. Demi anak supaya jit jati kula ya. Dapur masap ya. Rasa he yang gadeh menyatakan lun urung yang tersenyum. Oke, luar biasa ya Bang Tafa ya. Kerja kerasnya luar biasa ya. Kemudian nasibnya yang kagak gabung. Berkalan boh na Cutmar. Puah ba Cutmar Lampineng. Menurut lu nayah kan kerja ganda nyan sah-sah manteng. Asai jareng tatu wate ya. Bek sampai pengle tapi badan releh. Oh, nyantinya. Karena biaya masuk rumah sakit muhai. Ya, ya beda sih buah leka Cutmar. Kesehatan nomor saya. Tapi menurut rekan Jati ya. Yang menjalani profesi ganda. Oke, lon. Ya, lon kena apresiasi. Ya, apresiasi untuk drone yang kabar kerja ganda demi keluarga. Nyo apresiasi yang raya ke rekan-rekan, ke rekan Jati. Memang drone adalah pejuang-pejuang tangguh ya, garis depan keluarga ya. Tetap jaga kesehatan ya, baik tua ya, atur makanan ya. Sisipkan bacut wate walau cuma 50 menit untuk istirahat ya. Kaili yang na lagunya Seni Ramdonya ya, Fatimah Amir.

Ya, seni ramdonya dari Fatima Amir untuk Kaeli di Pagar Air. Kanyati hana terasanya kaleji melun pengandroni di zona poh cakra dengan topik uronyo dapu masap. Ya, demi dapu masap rela bekerja ganda ya. Jadi nyokat loba arapolimang. Jadi rasaji bagah tat ya menye dan ngecerita-cerita inspiratif dari rekan-rekan ya. Memang rekannya itu memang tangguh luar biasa ya. Pengantang profesi tambahan yang tengah saatnya ngejalani, ngelakukan pekerjaan ngojek ya, mekat online atau pemantangnya, tetaplah ngejalani dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Ingat pesan lun ya, betul jaga kesehatan meh. Tetap jaga kesehatan, sampai tak abaikan kesehatannya. Jadi lon tuan pamit rekan Nyati, terima kasih yang ka gabung, yang ka bunuh telepon dan WA. Oke, singgah ta balik lam di zona poh cakra dengan topik yang seru pasti jih. Tetap jaga semangat, tetap sebarkan ya, tebarkan energi positif dan sabi dengan Jati FM. Oke, support yang paling ingat sampo perempuan tengah salam hangat untuk seluruh keluarga. Sabar lagu keneluh dari Ami Hadi untuk Bang Tar di Woyla Induk. Langsung dari Jalan Wedana, 57 Mibo Banda Aceh, Lontuan Eplo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Nan mantang kehidupan, pasti na rintangan tip-tip manusia. Yang penting hidupnya benda tujuan, ndak le cobaan, tetap tak sabar. Tetap konsen di Sertoh 106.6 JTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Belun pengeh bintang meble-ble, bak bineh pantai raya gelombang. Watai tak ingat yumeh, mumang tak fikir. Asai get lam hati, pasti Allah beri jalan. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inspirasi Sehat.
5: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu, hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Senin edisi 28 September 2025 2026 kembali lagi bersama Savana di Sona KP Jati menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore, rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di sore ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia. Fantasi kota ini. Dan rekan Jati, buat Anda yang lagi konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, mungkin ada yang baru saja pulang bekerja, ada yang baru saja selesai melakukan kesibukannya mungkin dari pagi, mungkin itu aktivitas di rumah atau di luar rumah, sampai alhamdulillah rekan Jati kita berada di sore hari ini. Dan alhamdulillah rekan Jati, hari Senin sudah hampir dan sudah selesai kita lewati. Buat yang masih di jalan rekan Jati, kami imbau untuk hati-hati di jalan. Buat yang masih bekerja, semoga urusannya segera selesai. Dan buat yang sudah sampai di rumah, selamat berkumpul bersama orang-orang tersayang, bersama keluarga, dan tentunya rekan Jati Sapana menemani Anda di sini hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Hari ini rekan Jati, Senin edisi 28 September 2026. Seperti biasa di Sona KP Jati, Sapana menemani Anda dengan aneka informasi-informasi terbaru, baik itu di dalam Aceh maupun di luar rekan Jati. Dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus menemani Anda di sore ini hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan alhamdulillah rekan Jati, hari Senin sudah kita lalui, yang dimana mungkin rekan Jati ada yang merasa hari Senin merupakan hari paling panjang, hari paling berat untuk dilewati. Tapi alhamdulillah rekan Jati, kita sudah berhasil menyelesaikan hari ini dengan baik. Dan besok kita lanjut lagi dengan energi yang baru. Jadi sore ini rekan Jati, jangan terlalu dipikirkan dulu yang berat-berat. Nikmati waktunya, dengarkan juga segala-segala yang positif. Dan Sapana menemani Anda di sini nanti rekan Jati dengan aneka nomor-nomor bagus juga, dan akan kembali membawakan informasi-informasi terbaru. Tapi setelah puterin satu nomor bagus darinya PC Kota, bahagia lagi spesial untuk kita di sore ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Reisa featuring Roni Parlian, Tetap Bukan Kamu.
1: Kabarku baik saja.
0: Dan langsung saja Rekan Jati, kita ke informasi pertama di sore ini. Di mana Rekan Jati, antrian kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh. Berdasarkan Rekan Jati, pada hari ini, di tepatnya Senin 28 September 2020, 6 antrian terlihat diantaranya di kawasan SPBU Lamnyong dan SPBU Jelingke. Antrian ini Rekan Jati tidak terjadi sepanjang hari, namun pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang siang hingga malam hari. Dan juga Rekan Jati, jumlah kendaraan yang mengantri terlihat semakin banyak.
1: Tentang kita.
0: Kondisi ini juga Rekan Jati berbeda dengan pagi hari, karena aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU tersebut relatif masih lancar. Nah, Rekan Jati, ketika antrian semakin panjang, tidak semua kendaraan bisa tertampung di dalam area SPBU. Sebagian kendaraan akhirnya mengambil posisi hingga ke sisi badan jalan dan membentuk barisan yang cukup panjang.
1: Yakinkan diri.
0: Akibatnya, Rekan Jati, ruang lalu lintas menjadi lebih sempit. Kendaraan yang melintas pun harus memperlambat laju ketika berpapasan dengan kendaraan yang mengantri. Yang ikut berdampak bukan hanya pengguna jalan, tapi akses keluar sejumlah ruko dan tempat usaha sekitar SPBU. Apalagi Rekan Jati, pada siang hingga malam, aktivitas lalu lintas di kawasan tersebut juga semakin meningkat.
1: Kau tampak bahagia.
0: Dan Rekan Jati, kondisi itu tentu menjadi perhatian kita bersama, di mana kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan BBM harus tetap berjalan, dan tetapi di sisi lain kelancaran lalu lintas dan akses masyarakat di sekitar SPBU juga perlu diperhatikan. Dan itu tadi dia Rekan Jati informasi pertama. Sapan akan kembali lagi setelah ba'da maghrib. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan riya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Dan alhamdulillah rekan jati, kita sudah berada di penghujung hari Senin dan di malam ini, dan lebih tepatnya sudah ba'da maghrib seperti ini rekan jati, yang dimana suasana kota Banda Aceh dan sekitar mulai terasa lebih tenang.

0: selalu.
1: Mungkin Rekan Jati, aktivitas kita yang sejak pagi cukup padat, perlahan mulai berkurang. Ada yang sudah berada di rumah, berkumpul bersama orang-orang tersayang, dan juga ada yang masih dalam perjalanan menyelesaikan aktivitas hari ini. Dan buat Anda Rekan Jati yang masih di jalan, kami himbau agar tetap hati-hati di jalan, jangan terburu-buru. Nikmati perjalanannya, biarkan suasana malam menemani langkah kita dengan tenang. Dan juga Rekan Jati, buat Anda yang sudah berada di rumah, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk sejenak melepas lelah, tarik nafas, istirahatkan pikiran, dan juga syukuri bahwa satu hari lagi sudah kita berhasil lewati.

Dan alhamdulillah rekan Jati, hari Senin sudah kita selesaikan dengan baik. Mungkin ada hal yang berjalan sesuai rencana, mungkin juga ada yang belum. Tapi semua menjadi bagian dari perjalanan hari ini. Dan malam ini rekan Jati tidak perlu membawa semua beban terlalu jauh. Yang sudah terjadi kita jadikan pengalaman, yang belum selesai kita lanjutkan esok dengan pikiran yang tenang. Tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dan baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya The 1975, All I Need To Hear. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati. Di mana Rekan Jati emas di PD hari ini turun anjlok 23 karat turun Rp1.000 per mayam. Harga emas di Kabupaten Pidi mengalami penurunan menjelang akhir September 2026. Dalam hitungan 5 hari ini, Rekan Jati, yang dimana perhiasan emas 23 karat turun hingga 100.000 per mayam. Dimana Rekan Jati, para pedagang emas seharga 7.600.000 rupiah per mayam turun dari 7.700 per mayam pada hari ini tadi, Rekan Jati. Dan penurunan tersebut membuat perdagangan emas di sejumlah toko emas di PD ikut menjadi perhatian masyarakat, terutama warga yang menjadikan emas sebagai salah satu bentuk simpanan. Mengutip dari salah satu penjual atau pedagang emas nih, Rekan Jati, Haji Jamal Abadi, yang memang merupakan pedagang emas di pusat perbelanjaan Kota Berenun, Kabupaten PD, mengatakan bahwasanya harga emas di daerah itu hari ini memang mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya. So many times. Menurutnya juga, Rekan Jati, perhiasan emas London atau emas murni 23 karat ini kini dijual pedagang setelah ongkos sebesar Rp7.600.000 per mayam. Sementara harga perhiasan emas biasa jenis 20 karat masih bertahan di angka Rp6.700.000 per mayam setelah ongkos. Dan penurunan ini juga, Rekan Jati, terjadi pada emas antam masak lokal berkadar 99,5%. Dan hari ini, Rekan Jati, emas kadar 99,5% dibeli pedagang seharga Rp2.290.000 per gram, lalu dijual di Rp2.240.000 per gram. Dan adapun emas berkadar 99,99% atau logam mulia dibeli pedagang di Rp2.345.000 per gram, lalu dijual di Rp2.285.000 per gram. Oh, tell me, love me. Dan juga Haji Jamal mengatakan, Rekan Jati, bahwasanya pergerakan harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi pasar global, kebijakan suku bunga bank sentral, nilai tukar, dinamika geopolitik, serta pasar energi, di mana di tengah penurunan harga tersebut, aktivitas masyarakat terkait perdagangan emas masih berlangsung. Daya beli masyarakat terhadap emas tersebut mencapai sekitar 60%, sedangkan warga yang menjual emas sekitar 40%. Jadi dengan demikian, Rekan Jati, meski harga mengalami penurunan, emas masih menjadi komoditas yang diminati masyarakat di PD. Dan itu tadi dia, Rekan Jati, informasi dari Kabupaten PD, dan masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan Savana bahas. Tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini, jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Devano Denendra, Menyimpan Rasa. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati. Informasi ini berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdia, di mana rekan Jati, Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Pekan atau RSUD TP Abdia mencatat ada sekitar 100 pasien demam berdarah dengue atau DBD yang menjalani perawatan sejak Juni hingga September 2026. DBD sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dan juga ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, yang dimana rekan Jati, masyarakat juga diingatkan untuk tidak menganggap demam yang mulai turun sebagai tanda bahwa kondisi sudah membaik, dimana pasalnya rekan Jati, menurut pihak rumah sakit, penurunan demam pada hari ketiga hingga ketujuh tidak selalu berarti pasien sudah sembuh, tapi periode tersebut justru bisa menjadi fase kritis para penderita DBD. Dan karena itu juga rekan Jati, masyarakat diminta tetap memperhatikan kondisi tubuh dan segera mendapatkan pemeriksaan medis apabila mengalami gejala-gejala yang mengarah pada DBD. Dimana selain penanganan pasien, pihak rumah sakit juga bersama dinas kesehatan juga rutin melakukan penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan serta fogging di sejumlah pemukiman. Namun rekan Jati, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada fogging, tapi masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama menghindari adanya tempat-tempat yang bisa menampung air dan menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk. Tapi jika jodoh, aku bisa. Dan sampah plastik seperti botol bekas minuman, kaleng, hingga tempurung kelapa yang dibiarkan terbuka dan juga terisi air hujan dapat menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Jadi rekan Jati, musim hujan seperti ini, apalagi kadang hujan tiba-tiba rekan Jati, memang kita diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan hal tersebut bukanlah hal yang memang perlu diingatkan berulang kali rekan Jati, tapi memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mulailah dengan hal-hal sederhana rekan Jati, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan wadah yang bisa menampung air, dan memastikan lingkungan sekitar rumah kita tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Karena mencegah tentu dimulai dari lingkungan terdekat kita. Dan itu tadi dia rekan Jati, informasi dari Abdi ya. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan rekan Jati. Dan Sopan akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi ada nomor bagus darinya Brian Adams, Heaven, spesial untuk kita di malam ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, Rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya, Ungu featuring Siti Nurhalija di ujung hari yang sudah membawa kita ke pukul 19 lepas 53 waktu Indonesia bagian barat. Dan alhamdulillah Rekan Jati, Ba'da Isya seperti ini kita kembali menikmati suasana malam kota Banda Aceh yang perlahan semakin tenang. Alhamdulillah, satu hari penuh sudah kita lewati dari pagi dengan berbagai aktivitas, pekerjaan, kuliah, hingga urusan masing-masing. Akhirnya sampai juga di malam ini kita bisa sedikit berhenti dan memberi waktu untuk diri sendiri. Berdaya, harusnya saling menjaga. Buat Anda, Rekan Jati yang masih berada di luar rumah, semoga perjalanan malam ini lancar dan selalu berhati-hati di jalan. Buat Anda yang sudah berada di rumah, semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga dan beristirahat dengan nyaman. Dan dari berbagai informasi-informasi yang kita hadirkan malam ini, Rekan Jati, semoga ada hal-hal yang bisa menambah wawasan dan menjadi perhatian kita bersama. Dan tak terasa, Rekan Jati, kita sudah berada di penghujung Zona Kafe Jati hari ini edisi 28 September 2026, tepatnya di hari Senin. Dan alhamdulillah hari Senin sudah kita selesaikan dengan baik. Alhamdulillah kita berhasil melewatinya, apapun yang terjadi hari ini kita jadikan pengalaman. Kalau ada yang belum selesai, masih ada hari esok untuk melanjutkan. Tetaplah mencari tempatmu. Dan kini waktunya kita menenangkan pikiran, menikmati malam, dan mempersiapkan diri untuk hari yang baru. Terima kasih Rekan Jati buat Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Yang selalu setia menjadikan 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh sebagai teman sepanjang hari. Tetap bersama kami Rekan Jati, nikmati musik, nikmati nomor-nomor bagus, dan juga segmen-segmen selanjutnya Rekan Jati, zona-zona selanjutnya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa ketenangan dan esok kita kembali dengan semangat yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, kamu harus terlebih dahulu bersabar dengan apa yang tidak kamu sukai. Karena di balik proses yang berat, selalu ada hikmah indah yang sedang disiapkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Mungkin kita bukan, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana, nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CT FM, menemani Anda di malam hari ini. Ada saya Casey, hadir di zona double hit sampai dengan di jam 10 malam.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Sketsa Keluarga.
5: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini bener gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
6: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam untuk Anda yang malam hari di konser di 103,6 Jati FM. Tentunya ada saya Casey di zona double hits Rekan Jati ya. Nomor-nomor hits dari negeri kita sendiri tentunya saya hadirkan untuk Anda ya. Ada dua nomor dari satu penyanyi. Tentunya Anda boleh pilih siapa yang ingin Anda dengarkan malam hari ini Rekan Jati ya. Pilihannya adalah saya punya siapa dulu nih Rekan Jati ya. Pilihan pertama ya, saya punya Marcel Siahaan. Marcel akan membawakan dua nomor. Salah satunya nomor yang sebelumnya dibawakan oleh siapa nih? Ada yang tahu Rekan Jati? Krisye membawakan nomor yang satu ini. Tapi apakah ini nomor yang sama? Judulnya sepertinya yang sama Rekan Jati ya. Tapi ini adalah nomor yang berbeda, seperti yang kau minta.
1: Tak pernah ku mampu untuk cintai diri.
0: Dan yang berikutnya ini adalah nomor dari siapakah? Armada ya, sebelumnya membawakan nomor yang satu ini, dibawakan dengan nuansa yang berbeda oleh Marcel dengan Mau Dibawa Kemana. Untuk Anda yang suka dengan dua nomor dari Marcel ya, pilihannya adalah di nomor satu.
1: Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati.
0: Itu dia Rekan Jati, dua nomor dari Marcel seperti yang kau minta dan Mau Dibawa Kemana. Selanjutnya Rekan Jati, nomor dari Dewi Lestari saya pilihkan juga untuk Anda Rekan Jati ya. Anda yang sudah tahu nomor yang satu ini, Malika juga tahu. Dan Firasat dari Dewi Lestari ya. Untuk Anda yang suka dengan nomor yang sebelumnya memang dibawakan oleh Marcel langsung Rekan Jati ya. Spesial saya hadirkan untuk Anda dua nomor. Karena itu yang mau gabung jangan lupa ya di 0811 682 1036. Saya sudah posting ya di stories IG Jati FM, status WhatsApp juga, siapa-siapa saja penyanyi yang saya pilihkan untuk Anda di malam hari ini ya. Tentunya masih terus menemani kebersamaan kita di 103,6 Jati FM. Ini nuansa musiknya orkestra Rekan Jati ya, intronya panjang. Jadi kalau mau tahu lengkapnya Rekan Jati, jangan lupa Anda harus pilih Dewi Lestari di kesempatan malam hari ini. Lengkapnya nanti ya. Kita ke nomor 3 Rekan Jati ya. Ada nomor dari Kunto Aji.
1: Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asli.
0: Adakah di antara Anda yang memang sudah terlalu lama sendiri? Terlalu lama asik sendiri Rekan Jati. Oke. Dan beralih ke nomor yang agak ngebeat, masih dari Kunto Aji. Konon katanya Oke, itu dia udah nomor dari Kunto Aji. Lanjut dengan pilihan berikutnya Rekan Jati ya. Setelah Kunto Aji di pilihan nomor 3, ada penyanyi keempat. Ini adalah grup band. Saya pilihkan untuk Anda Ada Band ya. Kau dan Keajaiban Kecilmu.

0: dan ada kolaborasi, ada band dengan Gita Gutawa ya, Yang Terbaik Bagimu. Lagu ini spesial untuk ayah, benar gak ya? Ayah atau ibu? Ayah ya. Oke, yang suka dengan kolaborasi yang sangat apik antara Ada Band dan Gita Gutawa, jangan lupa pilihannya adalah nomor 4. Kemudian pilihan kelima, rekan Jati ya, ini adalah nomor dari Maudy Ayunda, Seberapa Jauh Ku Melangkah. Ini versi bahasa Indonesianya dari original soundtrack film Moana.
1: Andai ku bisa jadi sempurna, ku telah mencoba.
0: Dan satu lagi adalah kolaborasi Maudy Ayunda, Randy dan Claudia dengan Mengejar Mimpi. Dua nomor ya dari Maudy Ayunda, pilihan nomor 5 di kesempatan malam hari ini. Kalau Anda suka, jangan lupa langsung saja. Ke nomor selanjutnya, rekan Jati ya, ini adalah penyanyi ke-6. Saya punya Once ketika membawakan nomor yang satu ini, Simfoni Yang Indah. Kalau Anda suka dengan nomor-nomor dari Once Mekel, rekan Jati ya, malam hari ini silahkan pilih, rekan Jati ya. Saya tunggu pilihan Anda. Anda boleh chat saya di 0811 682 1036.
2: Sebuah simfoni.
0: Dan Aku Mau dari Once juga akan saya hadirkan kalau Anda pilih nomor 5 ya, penyanyi ke-5 di kesempatan malam hari ini.

Oke, sambil menunggu pilihan Anda, Rekan Jati, ada Epi yang sudah masuk terlebih dahulu. Pilihannya adalah nomor 4, ada Ben ya. Yang lainnya, Rekan Jati, ditunggu pilihannya. Sembari menunggu pilihan Anda, saya punya 2 nomor dari Yura Yunita untuk Anda. Yang satu ini adalah kolaborasinya dengan Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
3: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
4: ya,
3: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi.

0: verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga DIK tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
1: Inilah 103.6 jam.

103,6 Jaya FM, The Heart of Banda Aceh. Ini adalah Yura Yunita dengan intuisi ya. Ada semacam sesuatu rekan jati yang mengingatkan kita, dan salah satunya itu adalah intuisi ya. Itu yang dikatakan oleh Yura Yunita di nomor yang satu ini. Menemani kebersamaan kita rekan jati 35 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam untuk Bu Dewi ya. Ini yang diminta adalah nomor 2 ya. Nomor 2 yang diminta oleh Bu Dewi itu adalah Dewi Lestari. Benar ya. Namanya mirip nih Bu Dewi ya. Ada Bu Dewi dan ada Dewi Lestari yang dipilih oleh Bu Dewi di kesempatan malam hari ini. Selamat malam paling baik untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 Jaya FM. Hari ini bertepatan dengan tanggal 28 September ya. Waktunya memang berjalan dengan sangat cepat rekan jati ya. Kita sudah ada di bulan September dan sudah akhir bulan ternyata. Beberapa hari lagi kita akan memasuki awal Oktober. Ini dia, kau dan keajaiban kecilmu dari Adam.

0: Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: 103,6 Jati FM.
4: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
5: Inilah 103,6 Jati FM.

Oke, kolaborasi yang sangat apik sekali rekan jati antara Ada Band dan Gita Gutawa. Yang terbaik bagimu, jangan lupakan ayah ya. Dan rekan jati nomor yang satu ini diambil dari album Heaven of Love, ini di tahun 2004 ya. Pencipta lagunya sendiri adalah Krisna Balagita, ini adalah personel Ada Band saat itu rekan jati. Dan saat berkolaborasi, Gita Gutawa masih berusia belia ya. Dan awalnya dia hanya menjadikan menyanyi sebagai hobi. Dan lagu ini juga melibatkan ayah Gita Gutawa sendiri, rekan jati ya. Pasti tahu ya, musisi ternama Erwin Gutawa. Lagu ini menceritakan tentang rasa terima kasih, kasih sayang, dan kerinduan seorang anak kepada ayahnya. Dan liriknya juga menggambarkan pengorbanan seorang ayah dalam membesarkan anaknya, serta bentuk bakti anak yang tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi ayahnya. Ya, nomor yang satu ini rekan jati memang didedikasikan kepada ayah ya. Saya mau sapa untuk Bu Dewi yang memilih Dewi Lestari di kesempatan malam hari ini. Katanya selamat tugas untuk Mbak Kesi. Makasih, sama-sama Bu Dewi ya. Yang lainnya rekan jati yang mau bergabung silakan. Masih ada Marcel Siahaan ya. Ada Kunto Aji, ada siapa lagi nih? Ada Modi Ayunda dan ada Once Michael. Tentunya masih terus menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Langsung saja ya. Ini adalah nomor yang sangat dikenal sekali dan tentunya ada di antara Anda yang sudah hafal dengan nomor yang satu ini. Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Yang ini adalah nomor dari Dewi Lestari dengan Firasat. Nomor yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel Siahaan, rekan Jati ya. Dan Dewi Lestari ini pernah menikah dengan Marcel, rekan Jati, di tahun 2003 ya. Dan mereka berpisah di tahun 2008. Dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kenan Avalokita Kirana, rekan Jati ya. Dan setelah berpisah dari Marcel, dia menikah dengan Reza Gunawan, rekan Jati ya. Ini adalah seorang pakar penyembuhan holistik ya. Itu di tahun 2008 mereka menikahnya. Dan mereka dikaruniai seorang anak. Dan pernikahan mereka berlangsung hingga maut memisahkan ya, ketika Reza Gunawan meninggal dunia akibat sakit stroke pada September 2022, rekan Jati ya. Panggilan akrab dari Dewi Lestari ini adalah D, rekan Jati ya. Dia seorang penulis ya, bukan hanya penyanyi. Dia tergabung juga di trio Ridasita Dewi. Dan ia merupakan alumnus SMA Negeri 2 Bandung, rekan Jati, dan alumnus jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Parahyangan. Dan sejak menerbitkan novel Supernova yang diterbitkan itu pada tahun 2001 ya, dia dikenal masyarakat luas sebagai seorang novelis, rekan Jati. Sudah dua nomor dari Dewi Lestari saya hadirkan untuk Anda. Dan yang saya mau hadirkan berikutnya, ini pilihan siapa tadi ya? Pilihan Rida ya, yang minta nomor dari Marcel. Jadi setelah Dewi Lestari, kita ke nomor dari Marcel Siahaan. Yang ini adalah Seperti Yang Kau Minta. Pastikan jangan kemana-mana, rekan Jati ya. Setelah itu nanti lanjut dengan Mau Dibawa Kemana.

0: Kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama? Cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
5: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Okay, satu nomor sudah hadir dari Marcel Siahaan ya. Membawakan Mau Dibawa Kemana, nomor yang sebelumnya populer lewat grup band Rekan Jati ya, Armada. Kalau Armada itu membawakannya dengan nuansa agak sedikit Melayu gitu Rekan Jati ya. Tapi ketika Marcel membawakannya dengan nuansa musik yang berbeda, tidak kalah enaknya. Tentunya masih menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini ya. Saya mau sapa tadi ada Akmal yang sudah masuk juga ya. Yang di request tadi Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Sudah saya hadirkan tadi Akmal ya. Oke, Bu Dewi ini menyoroti kemiripan namanya dengan Dewi Lestari gitu ya. Karena sama-sama bernama Dewi ya Bu ya. Kalau Bu Dewi itu lulusan SMA 2 Banda Aceh, dan Dewi yang satu lagi itu SMA 2 Bandung tadi ya. Benar ya? Oke, sama-sama SMA 2 tapi kotanya berbeda. Nah, menyoroti Marcel Siahaan Rekan Jati ya, dia punya nama lengkap itu Marcelius Kirana Hamonongan ya, Hamonangan. Dia dikenal dengan nama panggung Marcel atau Marcel Siahaan. Itu lahir 21 September 1977. Nah, dia adalah penyanyi, musisi, produser, produser musik ya. Bahkan pernah bermain juga pemeran, bintang iklan, advokat Rekan Jati, dan konsultan kekayaan intelektual Indonesia. Sejak kecil dia memang telah akrab dengan musik ya. Kakeknya sendiri mengenalkan Marcel pada musik dan juga ini yang didengarkan itu yang berat-berat tuh Rekan Jati. Seperti Nat King Cole gitu ya, Frank Sinatra, Sarah Vaughan ya. Kakeknya juga mengenalkan dirinya pada musisi-musisi pop yang lebih modern seperti Gloria Estefan, Celine Dion gitu ya. Nah, neneknya sendiri Rekan Jati itu Dorce Francine Suzano ya, itu adalah instruktur piano jazz Rekan Jati. Ayahnya sendiri Payan Siahaan adalah seorang advokat yang memang suka dengan musik-musik legendaris seperti Chicago, The Doors, Rolling Stone, The Beatles Rekan Jati ya. Ibunya sendiri adalah penyuka karya musik pop yang lokal Rekan Jati ya, seperti Bruri Pesolima, Krisye, Kenan Nasution ya. Wah, ini memang dari kecil nih memang sudah dikelilingi dengan musik-musik yang berbeda. Dan akhirnya Rekan Jati semua jenis musik tersebut membuat referensi bermusik dari Marcel semakin luas juga. Kita tinggalkan Marcel Rekan Jati ya. Masih ada Kunto Aji, Modi Ayunda dan Once. Yang mana Anda pilih Rekan Jati silakan ya. Yang berikut ini yang sudah terlalu lama sendiri, apakah kisahnya sama dengan Kunto Aji? Oke, sudah terlalu lama asik sendiri Rekan Jati. Jangan lupa ya, Anda punya orang-orang di sekeliling Anda yang tentunya sangat menyayangi Anda juga.

0: 10%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dari Haji Kunto Ajir kan jadi ya. Oke. Ini adalah penyanyi, penulis lagu dan aktor asal Indonesia rekan jati ya. Kunto Aji ini dikenal lewat lagu-lagu bertemakan kesehatan mental dan kehidupan sehari-hari rekan jati ya. Konon katanya nah itu kayak baca cerita gitu rekan jati ya. Dia mengawali karirnya sendiri di dunia hiburan sebagai finalis posisi keempat dalam ajang Indonesian Idol musim kelima pada 2008. Masih ingat gak rekan jati ya? Dan kemudian dia merilis single debut yang cukup populer rekan jati. Dan ini sepertinya memang dialami ya, berkaitan dengan pengalaman dia sendiri mungkin ya, atau bahkan ini memang realita hidup sehari-hari gitu ya. Terlalu lama sendiri itu di tahun 2014 ya. Dalam perjalanan musiknya dia memang konsisten mengusung jalur independen. Wah, ini jalur independen maksudnya rekan jati, dia menelurkan karya-karya album yang memang lekat dengan refleksi diri serta memang emosional dari pendengarnya. Cantik kau tahu hidup bukan tentang angka. Oke, sudah dua nomor dari Kunto Aji saya hadirkan ya. Tadi konon, yang ini konon katanya, yang tadi adalah sudah terlalu lama sendiri. Saya hadirkan untuk Anda dua nomor dari Maudy Ayunda. Yang ini adalah mengejar mimpi.

takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

masih terus dari 103,6 JTFM Rahatop Banda Aceh. Masih ada nomor dari Modi Ayunda yang kali ini dia berkolaborasi dengan Randy Claudia ya. Modi Ayunda, Randy dan Claudia dengan Mengejar Mimpi. Oke, yang tadi sebelumnya rekan jati dari Modi Ayunda itu adalah Seberapa Jauh Ku Melangkah ya. Itu adalah versi bahasa Indonesianya, jadi dari original soundtrack film Moana rekan jati ya. Kalau versi bahasa Inggrisnya itu adalah How Far I'll Go. Itu lagunya dibawakan oleh Alessia Cara rekan jati ya. Jadi versi bahasa Indonesianya dibawakan oleh Modi Ayunda. Judulnya mirip rekan jati ya, terjemahan dari How Far I'll Go menjadi Seberapa Jauh Ku Melangkah. Ya, kalau ngomongin Modi Ayunda rekan jati, nama lengkapnya itu adalah Ayunda Paza Maudia. Adalah seorang aktris, penyanyi, penulis dan aktivis yang tentu saja berasal dari Indonesia rekan jati. Awal karirnya rekan jati dia memulai debut acting lewat film Untuk Rena itu pada tahun 2005 ya, saat usianya masih belia. Dan namanya semakin dikenal luas setelah membintangi film Perahu Kertas itu tahun 2012, Refrain rekan jati 2013, Habibie dan Ainun 2019, hingga Lost Man Bubroto itu di tahun 2021. Dan berbicara tentang karir musiknya, dia merilis debut album sebagai penyanyi solois pada tahun 2011 dan mempopulerkan banyak lagu pengisi soundtrack film. Pendidikannya rekan jati gak kaleng-kaleng ya, dia meraih gelar sarjana dari Oxford University Inggris dan melanjutkan gelar magister ganda ya MBA dan bidang pendidikan di Stanford University Amerika Serikat. Penghargaan yang diraihnya rekan jati masuk dalam daftar bergengsi Forbes Asia ya, Forbes Asia 30 under 30 ya, pada kategori Entertainment and Sport di tahun 2021. Dia juga pernah ditunjuk rekan jati sebagai juru bicara pemerintah untuk perhelatan G20 Indonesia demi menjangkau anak muda ya. Setelah Modi Ayunda kita beralih ke ini adalah penyanyi yang lebih senior lagi rekan jati ya. Dia adalah Once, mantan vokalis dari Dewa 19, hadir dengan nomor simfoni yang indah. Setelah itu nanti ada Aku Mau dari Once juga. Jangan kemana-mana ya.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Tenumur sudah hadir kembali menemani kita rekan Jati Once Mekel dengan Aku Mau. Setelah tadi simfoni yang indah dari Once Mekel rekan Jati ya, tadi sempat kaget rekan Jati, apakah Anda merasakan juga ada getaran gempa rekan Jati ya? Memang tidak begitu keras rekan Jati ya, tapi sempat membuat kita kaget ya. Saya sampai bertanya-tanya ini gempa atau bukan gitu rekan Jati ya. Setelah saya cek info dari BMKG rekan Jati ya, pada pukul 21.43 menit tadi ya waktu Indonesia bagian barat, memang terjadi gempa magnitudonya itu 4,5 skala Richter rekan Jati ya. Itu 127 km barat daya Kota Sabang Aceh, dan kedalamannya itu 10 km rekan Jati ya. Jadi memang tadi sempat terjadi gempa bumi rekan Jati ya. Tetap hati-hati ya. Yang penting begitu kita tahu terjadi, kita coba cari tahu informasi selanjutnya rekan Jati ya. Anda bisa mendapatkannya di media sosial BMKG atau informasi dari website BMKG rekan Jati ya. Oke, dan kebersamaan kita juga untuk malam hari ini harus berakhir rekan Jati. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM. Langsung saja dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesia yang bertugas sign off dari 103,6 Jati FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ini dia nomor penutup dari Geisha dengan Jika Cinta Dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medana nomor 57, Wibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, senang sekali kembali Ferry nemenin Anda di zona rehat malam untuk edisi 28 September 2026. Dan seperti biasa, bakal nemenin Anda sampai jam 12 malam nanti.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

kan jadi lagu yang satu ini itu kayak kasih sebuah rahasia yang banyak wanita gak ketahui bahwa laki-laki itu ternyata bisa nangis loh gara-gara cinta ya. Mungkin selama ini tuh banyak laki-laki yang agak malu buat ngeluarin air mata ya, buat mengungkapin rasa kesedihan dan kehilangannya gara-gara yang namanya cinta nih kan jadi. Tapi sebenarnya tuh cowok tuh juga kayak gitu ya, yang namanya lagi galau kalau emang berat ya nangis juga walaupun diem-diem ya, dan juga nggak mau diketahui oleh banyak orang. Hayo ngaku siapa cowok-cowok di sini yang pernah nangis karena galau rekan jati ya. Tapi galau di sini dalam artian luas ya, bukan sama pasangan doang nih rekan jati. Bisa jadi kita galau, rindu, sedih itu karena inget sama saudara, inget sama adik, kakak atau anak. Bahkan kalau kita sedang berada jauh nih rekan jati dengan anak kita, bisa karena kerjaan dan lain apapun itu rekan jati ya. Yang paling bikin nyesek ialah kita cuma bisa dengar suara doang dan juga cuma ngeliatin fotonya aja tanpa bisa berkomunikasi secara langsung. Ah, perih sekali rasanya buat kita semua laki-laki. Oke, lagu satu ini tahun 2000 pastinya di Coast to Coast album. Dan jadi salah satu lagu milik grup asal Irlandia yang kayaknya bener-bener jadi salah satu lagu yang cukup bisa dikatakan nostalgia, iya juga bisa dikatakan everlasting, iya juga nih rekan jati. Karena kalau didengerin di segala zaman sih, apalagi di jam-jam malam kayak gini, temenin galau Anda yang tadi kita bahas, kayaknya pas banget deh rekan jati ya. Oke, ya jangan lama-lama galaunya karena malam ini kita juga bakal hadirin banyak nomor bagus yang bikin baper, bikin galau juga banyak ya, dan juga bikin waktu istirahat malam Anda sampai jam 12 malam nanti kerasa lebih anget nih rekan jati. Mungkin yang lagi menikmati suasana sama keluarga, sama orang-orang tersayang, atau bahkan sambil ngerjain pekerjaan atau tugas yang belum selesai, boleh request di 0651410136 atau 0811682136 juga bisa via telepon dan WhatsApp. Tinggal telepon ke sini, nanti kita bakal muterin lagu spesial untuk Anda nih rekan jati ya. Selamat malam buat teman-teman yang udah gabung via WhatsApp. Sebelum saya bacain WhatsApp dari Anda, dari teman-teman, dari rekan jati yang udah gabung, saya punya satu nomor bagus yang kayaknya di salah satu lagu duet yang cukup romantis ya, di antara lagu-lagu duet lainnya. Ada I Finally Found Someone, Bryan Adams featuring Barbara Streisand. Tetap konsen di sini.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103 malam jadi FM Never Forget You dari Mariah Carey, salah satu underrated song menurut saya akan jadi. Banyak teman-teman yang selama ini ya Mariah Carey just My Heart Will Go On Against All Odds. Padahal banyak banget lagu-lagu dari Mariah Carey yang enak-enak nih rekan jati ya. Namanya aja Diva 90-an. Saya kalau ngelihat Mariah Carey itu kayak ngelihat beberapa diva di era tersebut tuh, layaknya lihat Shania Twain, Celine Dion, Whitney Houston. Kayaknya mereka benar-benar penyanyi wanita yang susah banget buat dicari penggantinya di era sekarang nih. Banyak sih era sekarang yang enak-enak, tapi ya yang kayak mereka tuh sulit banget nih rekan jati. Wait, kita temuin lagi lagunya enak, bikin suasana hati nyaman ya, di kuping sopan banget suaranya, dan kayaknya jadi lagu-lagu pengantar istirahat yang terbaik lah buat kita semua di malam ini. Apa kabar rekan jati? Udah di akhir bulan September, nggak terasa kita di akhir bulan September dan tinggal 3 bulan lagi bersamaan kita di tahun 2026 ya. Tapi masih di awal pekan nih, masih harus tetap semangat menjalankan segala macam aktivitas kita. Banyak juga di antara kita yang ngerasa kesel kalau di awal pekan masih jauh banget weekend. Tapi mau sampai kapan sih hidup harus nungguin weekend terus? Entar pas udah weekend kesel karena besoknya udah weekday kan jadi ya. Jadi hari-hari kalau ditungguin enaknya doang ya, nggak bakal enak, percaya deh. Jadi gimana serunya setiap hidup tuh ada apa ya, ada santainya dan ada sibuknya, itu yang bikin hari-hari kita jadi lebih berwarna pastinya. Ngomong enak ya, bener ngomong emang enak rekan jati, coba deh jalanin. Tapi ya kalau hidup enak terus bosen rekan jati ya, kalau libur terus ya santai terus, pasti lama-kelamaan juga kita nggak bakal ngerasain nikmatnya sebuah istirahat kalau kita emang udah keseringan istirahat ya. Jadi kalau kita sedang mengalami hari-hari dengan sulit, itu begitu dapat waktu santainya luar biasa masya Allah, nikmat sekali. Tapi kalau emang santai terus ya, santainya juga biasa aja lah kan jadi ya. Oke, selamat malam buat Tiffany. Malam ini pengen dengerin lagu Alicia Keys, If I Got You. Saya cariin dulu, mudah-mudahan ada. Salamnya buat teman-teman di kos-kosan, salam juga buat teman di kampus. Besok bakal banyak kegiatan di kampus ya, katanya nggak cuma soal akademik tapi juga soal organisasi ya. Oke, makasih banyak buat Tiffany. Serunya zaman kuliah gitu ya rekan jati, ada di antara kita tuh yang emang fokus kuliah, belajar, pulang, kupu-kupu tuh istilahnya, kuliah pulang. Tapi juga ada serunya ketika kita tuh aktif di organisasi ya. Jadi di sela-sela jam akademik ya, jam mata kuliah, nongkrong di sekret ya, sibuk sama kegiatan, itu yang susah banget dilupain di masa-masa kuliah dulu rekan jati ya. Tapi seru enggaknya, gimana cara kita ngejalaninnya, jangan sampai mengganggu kerjaan dan juga mengganggu tugas utama kita sebagai mahasiswa. Oke, Alicia Keys untuk Tiffany, langsung aja saya hadirkan.

0: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar. Cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Κίνηλα, στράτο στην κομμάτια.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Living Through My Finger, ABBA. Lagu ini cukup lama rekan Jeti, tapi ya The Power of Social Media. Kayaknya lagu ini jadi naik kembali kalau kita ngegambarin postingan-postingan orang di sosial media yang ngegambarin soal keterpurukan tapi harus terus bangkit dan tetap semangat kembali. Ya gitulah kira-kira rekan Jeti ya. ABBA sebenarnya banyak sih lagu-lagu enak yang bisa jadi referensi musik untuk kita dengerin nih rekan Jeti, nggak cuman lagu-lagu yang slow kayak gini, ada juga beberapa lagu yang bikin semangat aktivitas nih rekan Jeti ya, dan juga lagu-lagu yang mungkin ya bisa bikin mood kita jadi lebih baik lagi kalau memang hari ini kita tuh nggak dapet hal yang menyenangkan di luar sana, baik itu di tempat kerja, di rumah maupun dimanapun kita beraktivitas nih rekan Jeti ya. Selamat malam buat Mbah Cokro malam ini yang udah gabung via WhatsApp. Mbah Cokro mau request Everything About You, Ugly Kid Joe. Salamnya buat Fitri, buat Wadul, buat Kazu, Kak Kiana, buat Bu Dewi, dan selamat malam buat saya. Terima kasih Mbak Cokro. Awas lagunya kalau nggak ada. Karena itu lagu pertama kali Mbak Cokro kenal musik ya. Waduh, lagunya nggak ada nih. Saya harus awas kemana nih Mbak? Ya, Ugly Kid Joe nggak ada malam ini. Kayaknya Mbak Cokro suka... suka-suka kayak Skid Row, Kiss kayaknya ya. Karena... Ugly Kid Joe ya kayak gitu rekan Jeti ya, hampir-hampir ke grunge mereka tuh ya. Tapi nggak apa-apa, malam ini Mbak Cokro sudah berbesar hati mau ganti lagu Ugly Kid Joe dengan Carrie dari Europe. Oke, ditunggu Mbak Cokro, nanti saya gantiin dengan lagu Europe yang udah Mbak Cokro minta gantiin. Oke, Sleeping Away, Richard Mark udah saya siapin sebelumnya, spesial nemenin malam Anda di kesempatan kali ini. Semoga jadi malam terbaik juga buat Anda.

0: מילה, סרט הסטיגר ומתנה, ג'אטי FM.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
0: Inilah 103,6 JTFM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Let's take a laugh time. Cicago akan jadi seperti biasa. Cicago tuh modulasi nadanya sulit banget rekan jati. Namanya aja kualitas musik tingkat tinggi ya. Oke, selamat malam buat Anda semua. Malam ini jadi malam yang cukup tenang buat kita semua. Mungkin teman-teman udah siap-siap untuk beristirahat dan juga udah cukup lelah menjalani hari ini rekan jati ya. Mungkin banyak kerjaan di tempat kerja dari pagi sampai sore, atau bahkan banyak juga hal-hal yang bikin Anda tuh ngerasa butuh banyak istirahat untuk hari ini. Tadi kita sempet ngerasain ini ya, gempa kali ya buat teman-teman mungkin yang lagi berdiam diri di rumah atau lagi duduk-duduk. Mungkin agak kerasa nih ya, tapi saya sendiri gak kerasa rekan jati. Tadi infonya sih 4,5 skala Richter dan berada di wilayah barat daya kota Sabang nih ya. Mudah-mudahan aja gak terjadi apa-apa. Oke, kita angkat telepon dulu. Ada teman kita yang udah masuk malam ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry.
0: Apa kabar Fitri?
1: Alhamdulillah baik sekali. Kok Bang Ferry buka ramah?
0: Malam ini Rama lagi ada kesibukan, saya gantiin ya.
1: Oh ya, ada dia bilang.
0: Oh ada dia bilang. Oh dia. Kalian tuh udah chatting-chattingan ternyata ya.
1: Di Instagram.
0: Oh di Instagram ya. Rama lagi sibuk, jadi saya backup bentar ya.
1: Oh, oke deh.
0: Iya. Gak apa-apa ya? Atau gak mau biar saya panggil Rama aja?
1: Enggak, biar Bang Ferry lebih senang lagi Fitri.
0: Waduh, terima kasih Fitri ya, tapi Rama juga lebih Fitri, seru ya.
1: Iya, karena kalau Rama kan dia putarnya lagunya lagu anak-anak muda semua gitu. Kalau Bang Ferry lagunya agak jaduh-jaduh dikit.
0: Kalau gue orang tua maksudnya gitu. Maksudnya saya orang tua iya, gitu. Oke, okay, iya,
1: okay. Sama kayak umur Bang Ferry gitu ya kan.
0: Iya, saya sama Rama beda dikit loh padahal. Beda dikit. Umur saya sama Rama beda dikit loh, Fitri.
1: Enggak lah, Rama 2000-an ya. 2003 lahirnya.
0: Anak saya 2000-an juga maksudnya.
1: Enggak, Bang Ferry di atas Fitri.
0: Di atas Fitri, oh, lebih muda dari Fitri maksudnya ya.
1: Iyalah,
0: Fitri lebih tua ya.
1: Fitri 97, Bang Ferry
0: 94. Wah, so tau. Saya bukan 94, Fitri.
1: 93.
0: Adalah pokoknya. Ya, adalah.
1: Itu tahu.
0: Adalah pokoknya. Ya. Fitri, gimana hari ini? Sibuk apa?
1: Ya, biasa tadi ke Asia Express bentar, Bang Ferry, tadi pagi gitu.
0: Jajan apa aja di sana?
1: Ya, cuma makan-makan doang, lihat-lihat stand-stand gitu, yang apa gitu ya, Bang Ferry ya.
0: Karena sama siapa?
1: 30, sendiri Bang, perginya.
0: Sendiri ya,
1: oke. Okay. Tanggal 30 kan udah, nih udah, gak ada lagi, udah tutup stand-nya gitu, oh, gitu. Di Asia Express.
0: Tanggal 30 ya, hari apa, berarti ya. Hari Rabu ya.
1: Insya Allah kayaknya ya, tanggal 30 kayaknya.
0: Kok perginya pagi Fit, emang pagi rame yang jualan? Saya gak pernah loh.
1: Nah, masih rame sih Bang, jam-jam 10 kayak gitu Fitri pergi.
0: Oh gitu, adalah yang jualan pokoknya ya.
1: Adalah yang jualan pokoknya. Pokoknya ada, pokoknya serba. Pokoknya serba UKM yang ada di situ.
0: Oke, Fitri, malam ini mau diputar lagu apa?
1: Lagu apa ya, Bang Ferry? Pengen dengar lagunya Bruno Mars.
0: Bruno Mars yang mana? Yang slow tapi ya?
1: Ya, Bang Ferry pilihin boleh?
0: Boleh. Oke, saya pilih Bruno Mars, mau salam.
1: Salam siapa ada masuk Bang?
0: Tadi ada Mbak Cokro, ada Fanny juga. Telepon enggak sih, telepon kayaknya malam ini lagi capek, lagi males kali.
1: Salam buat Bang Ferry dulu, saya selalu semangat terus Bang Ferry. Dan selalu sotela, Kak Cika gak pernah masuk lagi ya sotela Bang Ferry ya?
0: Kak Cika gak masuk lagi sibuk dia.
1: Gitu, semoga saya selalu Bang Ferry-nya, dengan keluarga juga. dan diberi kesehatan terus ya, sama Jakia terus kampirnya ya.
0: Makasih ya.
1: Nah, terus buat semuanya jadi FM juga buat Rama juga, sultan Rama nih keluarganya. Tetap semangat juga kalau lagi beraktivitas ya. Habis itu buat Kak Juju di sana. Gak masuk beliau belum?
0: Kak Juju belum.
1: Semoga Kak Juju keluarga sehat selalu, banyak umur, dan diberi kesehatan terus. Dan selamat dunia akhirat terus ya Kak Juju ya. Habis itu buat kami Hamida juga sehat selalu, waduh. Bapak FM, Bapak Joko juga sehat selalu, banyak umur dapat semua-semua yang lagi dengar di Yes FM, semoga kita sehat selalu dan diberi kesehatan terus dan jauh dan tidak berbahaya. Oke,
0: selamat ya. Oke, makasih Fitri.
1: Ya, terima kasih dan terima kasih waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. It's no crime. Ada Fitri di Darussalam, pagi ini habis ke acara Belang Padang ya. Saya belum pernah tuh ke sana Rekan Jati. Padahal udah jalan beberapa hari ya. Enggak tahu sih kalau ngelihat ramenya gitu, ah malas banget deh masuk. Karena emang apa ya? Bingung deh kalau misalnya kita pergi pagi kayak Fitri. Katanya banyak stand yang belum buka tuh. Biasanya kan buka sore ke malam. Tapi kalau pergi sore ke malam rame. Jadi bukan saya introvert ya, tapi males, ribet kali ya. Parkirnya lagi, macetnya lagi. Ya pokoknya buat memulai itu males banget kan jadi. Tapi Fitri keren loh ya. Orang yang ingin kemana-mana tanpa nunggu orang lain tuh keren tuh. Jadi sendiri langsung pergi ya. Gak perlu nungguin, gak perlu janjian sama siapapun. Yang terpenting tuh gak perlu berharap teman kita tuh bakal datang tepat waktu atau enggak ya. Selama kita pengen pergi sendiri, gas aja ya. Apalagi cewek nih, enggak perlu ditemenin. Mantep banget buat Fitri. Buat teman-teman juga, coba deh sekali-kali kalau emang pengen ke suatu tempat tuh, kalau emang teman-teman pada sibuk ya, teman-temannya pada sibuk, pada kerja, jangan pernah menunda dan menunggu teman-teman Anda untuk dapat waktu luang dan pergi bersama. Siapa mana tahu entar ketika udah janji, tiba-tiba ngebatalin dengan berbagai alasan, kecewa dan kesel, lebih baik pergi sendiri tanpa harus nunggu siapapun. Rasanya bakal beda, bakal seru banget nih Rekan Jati ya. Proses kedewasaan tuh kayak gitu tuh Rekan Jati. Belanja sendiri, lapar ke tempat makan, makan sendiri ya. Dan juga puyeng sama kerjaan, jalan-jalan sendiri tuh Rekan Jati ya. Kayaknya lebih aman aja gitu tanpa nunggu-nungguin orang dan tanpa berharap siapa yang jemput dan siapa yang dijemput on time atau enggak ya, dan bebas mau pergi kapan aja, pulang juga kapan aja. Oke, buat Fitri, Bruno Mars, salah satu lagu yang paling saya suka, enggak paling sih ya, cukup saya suka karena banyak lagu Bruno Mars lainnya yang juga saya suka nih Rekan Jati. Too good to say goodbye untuk Fitri dan tetap konsen.

0: Έμιλα, στράτο στη γεωματιά μου, γιατί να φέρω.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

banyak hal yang dilakukan pertama kali dan bikin kita sulit buat ngelupainnya nih Rekan Jati. Buat teman-teman mungkin yang ingat gimana momen pertama kali dengerin anak Anda bicara, melihat pertama kali anak Anda berjalan, dan juga melakukan apapun yang Anda bisa di waktu pertama kali, itu jadi hal yang gak bisa dilupain. Mungkin kita beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu juga ingat gimana hari pertama kita masuk sekolah nih Rekan Jati ya. Waktu itu mungkin sebagian besar di antara kita tuh rada-rada ngerasa takut, nangis, dan bahkan sampai harus dijagain berhari-hari. Karena emang proses adaptasi kita dari masa yang bermain-main di rumah terus sampai harus meluangkan waktu setiap pagi sampai siangnya di sekolah. Mungkin udah cukup lama berlangsung, tapi itu jadi momen yang pertama kali juga kita lakuin dan gak bisa kita lupain begitu aja nih Rekan Jati. Nah, apakah Anda masih ingat hari pertama masuk sekolah? Atau bahkan jangan-jangan udah lupa nih Rekan Jati, karena emang udah lewat beberapa tahun atau bahkan beberapa

tahun nih dari ingatan kita semua. Tapi kayaknya untuk hal-hal yang berkesan, apalagi hal-hal yang pertama tuh bakal sulit banget untuk dilupain, sesakit apapun, sepedih apapun, ataupun sebahagia apapun. Itu jadi memori yang gak bisa kehapus gitu aja dalam hidup kita, rekan jadi. For the first time, Rod Stewart ngingetin kita sama hal-hal pertama yang gak mungkin bisa semudah itu kita lupain. Oke, kita masih ke era tahun 90-an, 80-an juga ya. I'm Break My Heart, Toni Braxton bakal nemenin kita selama beberapa menit ke depan, nemenin waktu istirahat kita yang mungkin sebentar lagi bakal kita lalui bersama. Jangan kemana-mana.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Flying Without Wing harus mengakhiri kebersamaan kita untuk Zona Rehat Malam di edisi kali ini 28 September 2026. Senang rasanya bisa nemenin Anda rekan jadi di awal pekan kali ini. Semoga teman-teman bagus yang sudah saya hadirkan buat Anda bisa bikin istirahat malam ini jadi lebih nyaman dan bikin aktivitas Anda besok hari jadi lebih semangat. Saya harus pamit di luar negara Anda. Makasih buat semuanya di Jalan Widana nomor 57 Minggu Banda Aceh Ferry yang bertugas sign off dan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103,6 Jati FM.
2: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM